Temam Rodua masih di Spada ya. Dan kita kayaknya flashback dulu deh ke zaman dulu nih. Dimana kalau zaman dulu tuh pemandangan orang-orang di halaman rumah itu tuh mungkin lebih sering kita lihat ada bapak-bapak pakai sarung terus baca koran. Iya, duduk di kursi terus juga ditemani sama segelas teh atau kopi atau pisang goreng juga ya. Tapi ternyata zaman sekarang tuh juga bisa loh kita untuk melestarikan budaya membaca. Iya, nggak harus pakai sarung juga sih ya untuk baca bukunya. Tapi bisa di mana aja untuk sekarang ya. Boleh di kamar, di taman, even di perpustakaan ataupun di kafe gitu. Bahkan sambil nunggu seseorang kayak ngomong ataupun ngechat kamu, aku otw ya, padahal masih di rumah gitu. Dan ternyata memang teknologi juga bikin pilihan baca makin banyak gitu ya. Ada buku fisik, e-book, audiobook, dan berbagai jenis semacam buku bacaan gitu. Dan semakin gampang akses bukunya, itu biasanya malah kita sendiri nih yang jadi problemnya, semakin susah baca. Baca buku baru 2 halaman, ada notif masuk. Buka HP sebentar, scroll lagi, balas chat lagi, tiba-tiba udah lewat tuh 30 menit. Dan ya bukunya masih di halaman yang sama, teman Pro 2. Dan kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gini, bisa jadi kita tuh lagi berhadapan dengan yang namanya reading slump. Oh, apakah itu? Istilah apa itu reading slump? Mungkin bagi kamu para pecinta buku udah tahu ya istilah dari reading slump ini apa. Tapi kita bakal ngulik lagi, teman Pro 2, sampai 1 jam ke depan sampai jam 8. Apa itu reading slump? Stay tune di sini.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Tema Umroh 2, pernah gak sih kamu punya buku yang sebenarnya pengen banget dibaca? Udah lama banget jadi wishlist kamu dan udah ada di rak buku kamu. Tapi waktu bukunya dibuka, bab 1, bab 2, berat banget nih rasanya. Beberapa halaman aja kayak rasanya tuh udah ngantuk gitu loh. Terus kamu mencoba baca terus dan akhirnya sadar, aku tadi baca apa ya? Kayak akhirnya mulai balik lagi ke awal, baca ulang, tapi gak masuk juga tuh isinya apa. Akhirnya udah tutup dan balikin lagi ke rak. Besoknya dicoba lagi, hasilnya tetap sama. Ternyata kondisi itu tuh yang sering banget disebut dengan reading slump. Sederhananya nih, kita lagi kehilangan minat ataupun juga fokus buat ngebaca dalam periode tertentu. Dan ternyata ini tuh gak selalu berarti kita tiba-tiba gak suka sama yang namanya membaca. Kadang kita tuh cuma lagi jenuh aja, bray. Bisa jadi karena terlalu banyak buku yang dibaca sekaligus, lagi bosen sama genre tertentu, atau bukunya yang terlalu berat, atau emang pikiran kita lagi penuh aja. Mungkin karena ada kesibukan, deadline, capek, stres, semuanya bisa bikin konsentrasi kita tuh berantakan. Belum lagi adanya godaan dari media sosial tadi. Buku 300 halaman kayaknya berat banget untuk kita pahami. Ya gak sih? Tapi doom scrolling jadi salah satu kebiasaan kamu deh. Nah, ternyata di situ kadang kita nggak sadar. Bukan bukunya yang nggak menarik, tapi otak kita aja nih yang lagi susah fokus sama sesuatu.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Teman Pro 2, solusi dari reading slam tadi salah satunya adalah dengan mindfulness. Nyambung ya dari yang materi pertama, materi gitu, dari obrolan kita di awal tadi. Ternyata kalau lagi reading slam ini biasanya kita malah bikin diri sendiri tuh tambah stres. Harus selesai buku ini, bulan itu harus baca 5 buku. Teman-teman udah banyak baca nih, masa aku baru satu aja gak kelar-kelar sih? Ya akhirnya membaca yang tadinya menyenangkan malah terasa kayak tugas, kayak PR. Padahal gak harus gitu teman Pro 2. Kalau lagi susah fokus, coba deh levelnya diturunin dulu. Gak perlu langsung full abis gitu. Coba kamu cari buku yang tipis. Kalau bisa baca cerpen, komik, kumpulan puisi, atau bahkan baca ulang buku yang emang kita tuh suka banget. Karena kadang kita tuh cuma ngebutuhkan buku yang sanggup untuk kita habiskan gitu ya. Yang kita tuh ngerasa itu tuh adalah salah satu buku yang bikin kita tuh healing gitu dari dunia nyata teman Pro 2.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Masih ngobrolin soal reading slump, teman Pro2. Dan kalau masalahnya ternyata bukan bukunya nih ya, mungkin tempat bacanya, coba ada sesekali pindah suasana. Bisa kamu ala-ala piknik untuk ngebacanya, atau bisa di kamar, bisa juga kamu ke perpustakaan umum atau ke taman ya. Atau ya sekedar nongkrong sambil ngafe lah ya. Gak harus tempat yang estetik banget sih buat akhirnya kalau bisa sibuk sama bukunya. Ya, yang penting itu tuh ngerasa nyaman dan juga bisa fokus sama buku kita, teman Pro2. Atau coba deh cara lain. Kalau mata kita tuh nggak kuat diajak baca teks panjang, boleh dicoba audiobook, teman Pro2. Kita bisa menikmati cara tanpa harus terus ngelihat halaman-halaman ataupun juga buku yang ada. Dan kalau kamu punya teman yang suka baca, mungkin boleh ya teman kamu suruh bacain. Berasa bacain dongeng, teman Pro2. Tapi ternyata ngobrol soal buku itu juga udah ada wadahnya. Karena banyak banget sekarang komunitas-komunitas baca buku di Pekanbaru yang bisa kamu ikuti, teman Pro2. Mungkin ini juga bisa buat reading slump kamu juga berkurang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stop! Lihat tuh lampunya merah, jadi kamu tuh harus berhenti.
3: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Teman Pro 2, yes, kita udah ngobrol soal reading slump, di mana yang paling penting adalah ngebaca tuh nggak harus jadi perlombaan ya. Gak harus siapa yang paling banyak bukunya atau siapa yang paling banyak buku yang belum dibaca. Ya, karena tujuan awal kita ngebaca kan sebenarnya sederhana ya, menikmati cerita baru, dapatin informasi, dan menemukan sesuatu yang baru. So, kalau kamu lagi ada di masa-masa reading slump, nggak perlu ngerasa bersalah. Istirahat dulu, ganti genre boleh, baca buku tipis boleh, atau sekedar komik juga boleh ya, teman Pro 2. Bahkan kalau kamu mau baca rri.co.id, nggak apa-apa juga ya. Dan pastinya juga kalau pagi hari ini, waktu kita adalah untuk kalau orang zaman dulu itu ngebaca buku di ngebaca koran di teras rumah, mungkin pagi ini kita bisa baca novel favorit kamu di teras halaman rumah kamu.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Sudah jam 8 pagi teman Pro 2, udahkah kamu bangun? Udah dong ya, soalnya hari Senin nih teman Pro 2. Dan waktunya kamu harus beraktivitas. Yang belum selesai tanda tangan skripsinya, mungkin boleh langsung aja menuju kampus. Kejar tuh dosennya ya untuk bisa bimbingan lagi dan minta tanda tangan skripsi. Ataupun buat kamu yang lagi OTW ke kantor jam 8, wah enak banget nih jam 8 baru OTW kantor. Tapi gak apa-apa lah ya. Tapi buat kamu juga yang baru aja bangun dan kira-kira kalau baru bangun udah mandi belum nih ya? Yang jawabnya dalam hati udah dong. Oke, aman. Tapi yang baru bangun masih selimutan terus mikir nanti aja deh mandinya. Aduh, jangan sampai siang ya, keburu ntar anduknya dipatok ayam lah. Tapi ya teman Pro 2, kalau selama ini kan kita langsung ambil handuk, lap badan kita, terus pakai baju dan juga siap mulai beraktivitas. Saya pernah nggak sih kepikiran kalau anduk yang kita pakai setiap hari itu sebenarnya seberapa bersih sih? Ya walaupun permukaannya kelihatan bersih ya, ya kan cuma anduk, yang dilap juga badan yang udah bersih. Nah di sini nih menariknya, anduk emang dipakai setelah kita mandi, tapi setiap kali digunakan ternyata handuk juga menyerap air, sisa minyak tubuh dan juga sel kulit, keringat dan juga berbagai mikroorganisme. Apalagi kalau setelah dipakai anduknya langsung dilempar ke kasur, beuh. Siapa tuh yang sering kayak gitu? Digantung di tempat yang lembab atau bahkan dilipat dalam keadaan masih basah. Aduh, jangan lagi ya teman Pro 2. Bisa jadi nih, anduk yang kita kira masih bersih, masih aman aja, sebenarnya udah waktunya untuk disterilisasi atau dibersihkan kembali.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang sering terjadi itu tuh yang penting anduknya kering gitu. Bukan cuma dicuci doang. Tapi ya abis mandi anduk dipakai kan ya. Terus karena buru-buru mungkin anduknya ya udah lempar aja di kursi atau ditaruh di gantungan yang gak kena udara. Itu menyebabkan handuk kita tuh masih lembab teman Pro 2. Besoknya dipakai lagi. Ya kalau bisa jangan kayak gitu ya. Karena dari laman rri.co.id, setelah digunakan, usahakan handuk tuh digantung dan dibentangkan di tempat yang punya sirkulasi udara baik, biar lebih cepat kering. Jangan di dalam keadaan basah, malah lanjut diletakin di atas kasur terus dilipet. Kebiasaan siapa ini? Karena ternyata kondisi lembab ini bikin mikroorganisme tuh lebih mudah bertahan. So kalau selama ini kebiasaan kita habis mandi langsung ninggalin anduk dalam kondisi kusut dan basah, mungkin ini saatnya waktu kita untuk berubah. Ya nggak susah sih, habis pakai coba dibentangkan. Kasih kesempatan anduknya buat kering dan of course kamu bisa mencucinya secara rutin. Dan jangan tunggu dulu anduk berubah warna dari yang mungkin awalnya putih, ujung-ujungnya jadi coklat. Atau mengeluarkan aroma yang mulai mencurigakan. No, ya teman Pro 2.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Prodi FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Prodi FM. Prodi FM. Teman terbaik kamu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada satu kebiasaan yang kayaknya kelihatan sepele tapi penting teman berdua. Ya ini adalah sharing handuk. Kadang kalau di rumah bisa aja gitu ya kejadian. Handuknya yang mana nih? Pakai aja deh punyaku gitu. Padahal ternyata nih usut punya usut, handuk itu juga termasuk perlengkapan pribadi yang langsung bersentuhan dengan kulit. Dari Kementerian Kesehatan RI juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri dan juga menggunakan perlengkapan pribadi seperti handuk secara tidak bergantian teman berdua. Apalagi ya kalau ada anggota keluarga yang lagi mengalami masalah kulit. Nah kalau kondisinya kayak gitu, pakai handuk sama-sama. Ini juga riskan ya terhadap penularan penyakit tersebut. Sehingga menggunakan handuk sendiri ini jadi salah satu bagian dari upaya mencegah penularan. So, kamu juga selain punya handuk, kamu juga harus punya prinsip. Punya kamu ya punya kamu, gak perlu pinjem-pinjem gitu. Sebenarnya sih bukan karena pelit ya, tapi lebih ke menjaga masing-masing aja dari perlengkapan pribadi tadi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

Teman Pro 2, dari obrolan kita ngobrolin soal handuk yang gak boleh dipakai sharing, yang harus kita perhatikan kebersihannya. Dan tentunya ini jadi reminder juga ya buat kita, Tifa juga nih, kalau memperhatikan benda-benda yang kita gunakan setelah mandi. Karena percuma badan udah dibersihkan sama sabun dan air ataupun sabun yang khusus antibakteri yang membunuh 99,9% bakteri di tubuh gitu ya. Tapi kalau perlengkapan dari alat-alat mandi kita yang menyentuh kulit kita malah jarang diperhatikan kebersihannya. Gak perlu ribet sih ya buat pencegahannya. Kalau bisa mencuci handuk secara rutin, mengeringkannya sampai benar-benar kering, dan jangan biarkan handuk basah terlipat atau menumpuk. Dan yang paling gampang adalah jangan tuker-tukeran handuk, teman Pro 2. Kelihatannya sepele sih ya, tapi justru kebiasaan kayak gini tuh bisa bikin hidup kita jauh lebih bersih dan juga nyaman. So, pertanyaan pagi ini juga bukan cuma sekedar udah mandi belum, tapi handuknya udah dicuci belum? Mandi boleh tiap hari ya, tapi jangan lupa handuknya juga dibawa mandi, teman Pro 2, alias dicuci dulu. Dan yep, kita cukupkan dulu ngobrolin soal handuknya, karena next kita bakal lanjut lagi di Spada edisi Kita Indonesia. Stay tune di sini!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
5: Produ FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, lanjut lagi ya. Kita ngobrolin di pagi hari ini masih di Spada, tapi kita akan fokus ke topik kita, Indonesia. Kalau ngomongin soal Indonesia, rasanya kayak nggak pernah habisnya nggak sih? Dari Sabang sampai Merauke, banyak banget tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Mau lihat laut, ada. Gunung, ada. Hutan, apalagi ya. Sawit juga ada sih. Ya, kota dengan sejarah panjang juga banyak banget di Indonesia. Setiap kota juga punya sejarahnya masing-masing ya, teman Pro 2. Belum lagi namanya kuliner, budaya, sampai tradisi dari berbagai daerah. Oh, itulah yang menggambarkan kita Indonesia. Kalau mau kenal sama Indonesia, semudah apa sih kita buat pergi dari satu daerah ke daerah lain? Karena ya emang Indonesia tuh luas banget ya. Tapi ya kadang mau pergi ke provinsi sebelah aja itu butuh perjalanan yang panjang. Dan ketika mulai cari tiket transportasi, terutama pesawat, harganya juga kadang bikin kita tuh worth it nggak ya dengan tabungan aku yang segini? Dan kadang suka pikir juga, mahal juga ya, kayaknya aku perlu nabung dulu deh. Tapi ternyata destinasi yang tadinya udah masuk wishlist juga bakal jadi catatan di notes HP aja gak sih? Pengen datang ke sana, pengen explore, tapi belum kesampaian. Tapi ada juga nih para traveler yang ngasih saran untuk mereka bisa wisata dengan budget yang minim gitu, teman Pro 2. Oh, wow. Tapi ya, balik lagi nih pertanyaannya. Kenapa sih liburan di negeri sendiri tuh bisa kerasa kayak mahal banget gitu? Dan sebagai warga Riau kayaknya lebih relate sama harga tiket dari ataupun juga dari Pekanbaru ke negara tetangga gitu. Tapi kenapa ya ini bisa terjadi? Nah, kita bakal bahas teman Pro 2 di Spada di Sikita Indonesia sampai nanti jam 10 pagi nih. Stay tune di sini.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan.

Kenapa ya liburan di negeri sendiri tuh bisa kerasa mahal? Nah, ini yang menarik nih teman Pro 2. Ketika ngomongin tiket domestik, kita tuh sering membandingkan harga perjalanan dalam negeri dengan penerbangan ke luar negeri yang kebetulan lagi promo gitu. Dan sampai kepikiran gitu, kok ke luar negeri kadang rasanya lebih murah ya dibandingkan dengan ke daerah lain di Indonesia. Tentu aja nih persoalannya gak sesederhana harga tiket pesawat, karena ada banyak komponen yang mempengaruhi biaya perjalanan. Mulai dari rute, jumlah penerbangan, biaya operasional, bandara, sampai konektivitas antar wilayah. Kalau Indonesia sendiri, kalau kita ngomongin dari Sabang sampai Merauke itu punya tantangan geografis sendiri ya. Karena negara kita kan kepulauan, jarak antar daerah juga bisa jauh. So ketika transportasi menuju suatu destinasi itu mahal, efeknya juga bukan

cuma dirasakan oleh wisatawan. Pelaku UMKM, hotel, restoran, pekerja pariwisata, bahkan sampai masyarakat lokal juga bisa ikut terdampak nih. Karena semakin sulit orang datang, semakin kecil juga peluang ekonomi dari sektor pariwisata bergerak ini. Tapi ya kalau misalnya harga tiket domestik terus-terusan mahal, kita kenal Indonesia dari mana ya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

Kalau kita lagi nabung buat jalan-jalan keliling Indonesia ataupun sekedar ke salah satu kota yang jadi destinasi kamu, yang jadi wishlist kamu, semoga tabungannya cukup dan semoga juga bisa kesampaian ya untuk liburan keliling Indonesianya teman Pro 2. Tapi kalau sekarang buat kenal sama keindahan-keindahan yang ada di Indonesia, kita juga bisa mengunjungi situs ataupun juga ya yang ada di internet gitu ya, bisa lihat dari live TikTok ataupun juga bisa tahu kuliner daerah tertentu dari konten-konten para konten kreator yang berterbaran teman Pro 2. Kadang kita juga bisa ikutin perjalanan orang lain dari layar HP loh, kayak mereka bikin vlog gitu. Dan yep, mungkin dengan adanya vlog-vlog itu bisa juga jadi motivasi kita biar nanti juga ngikutin nih napak tilas dari seseorang yang pernah trip ke sana gitu. Dan ya emang sih ngelihat langsung dengan ngelihat di HP itu tentunya beda gitu. Dan emang ada beberapa tempat yang selama ini cuma kita lihat dari foto aja. Ada juga budaya yang cuma kita kenal lewat video gitu. Ada makanan daerah yang belum pernah kita coba karena emang belum pernah sampai ke sana gitu. Jadi dari sini ada satu pertanyaan yang menggelitik gitu. Apakah mengenal Indonesia akhirnya jadi sesuatu yang lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang punya finansial lebih banyak gitu? Atau juga untuk orang-orang yang punya keinginan gitu buat jalan-jalan, sebenarnya masih punya kesempatan untuk itu. Tapi ya sebagai anak muda yang punya jiwa traveling yang sangat kuat ini, kayaknya pengen lihat tempat baru ataupun mengunjungi sebuah kota baru, itu tuh rasanya mudah gitu gak sih? Kita punya waktu yang lebih lapang untuk bisa keliling kemana aja. Dan pastinya juga sebagai anak muda harus banyak banget dari kita tahu dulu deh kita mau kemana gitu, biar nanti gak tersesat gitu di jalanan. Kan sekarang juga banyak tuh lagi rame ya solo traveling, dan kamu juga bisa bikin vlog, kamu upload, who knows, bisa jadi viral dan bisa jadi panduan nih buat teman-teman yang lain yang pengen juga ke suatu daerah tapi belum kesampaian.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Yes, teman Pro 2, sudah jam 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah ngobrolin juga tadi tentang Indonesia, di kita Indonesia. Ya, bangga Indonesia, tapi kita nggak, kalau nggak bisa menjangkau semuanya ya nggak apa-apa ya. Mungkin masih ada banyak cara yang bisa kita lakukan, teman Pro 2. Karena kalau kita ingin masyarakat lebih mengenal banyak daerah, menikmati keragaman budaya, dan menggerakkan ekonomi lokal, akses menuju destinasi juga ini adalah yang hal yang harus di-highlight dan juga yang sangat penting gitu ya. Mungkin kita sebagai warga belum bisa mengatur harga tiket atau kebijakan transportasi, tapi kita masih bisa melakukan bagian kita. Kalau belum punya kesempatan untuk berpergian, ya bisa kenal dulu sama tempat yang pengen didatengin dan nabung buat bisa langsung menuju ke daerah yang jadi wishlist kita. So, teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk edisi hari ini. Next, kita lanjut lagi di program kesayangan kamu, apalagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist. Station di sini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan bahan pokok tetap tersedia terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama PT Riau Pangan Bertuah, operasi pasar murah kembali digelar di sejumlah wilayah sepanjang pekan ini. Ada Teti Nurdianti yang juga merupakan Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Sperindakop UKM Provinsi Riau juga mengatakan operasi pasar murah yang digelar Senin 14 September 2026 hari ini juga merupakan pelaksanaan ke-170 sepanjang tahun ini. Kegiatan tersebut juga jadi salah satu langkah pemerintah membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mendukung pekerjaan, pembangunan, dan penanganan jembatan Siak 1 dan jembatan Siak 3. Pekerjaan fisik ini juga dijadwalkan mulai memasuki tahap pelaksanaan pada pekan ketiga September 2026. Ada Zulfahmi yang juga pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR PKPP Riau. Ini juga mengatakan pengaturan arus kendaraan diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan pekerjaan berjalan sesuai target. Rekayasa lalu lintas juga akan melibatkan Ditlantas Polda Riau, Satlantas Polres Pekanbaru, serta Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Santai siang. Santai siang di Pro 2.
1: Pro 2 Hitlist.

8,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tifa sampai 1 jam ke depan untuk mengikuti program Pro 2 Hit List. Yeay, program favorit siapa ini? Nah, di 2 jam ke depan sampai dengan jam 12, kamu masih bisa request lagu favorit kamu, teman Pro 2. Yang hits pastinya ya, bisa lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah bikinin story yang ada question box, jadi kamu tinggal klik aja di sana, terus kamu tinggal tulis aja siapa nama penyanyinya dan juga nama penyanyi dan juga judul lagu maksudnya. Atau kalau pengen berinteraksi dengan Pro 2 Pekanbaru lewat WhatsApp juga boleh di 0811760884. Nanti Tifa bakal bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang masuk, baru nanti kita menuju ke Instagram ya. Dan kali ini Tifa mau bacain dulu dari informasi yang paling bawah, informasi nggak tuh dari chat WhatsApp yang paling bawah nih, ada dari siapakah ini, kita bacain dulu kali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Pro 2 Hit List, selamat siang semuanya, ada Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Srikandi. Hai Mas Agung, katanya Mas Agung mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terus ada juga quotes dari Mas Agung nih, orang bahagia bukan yang sempurna hidupnya, tapi yang bisa melihat indahnya ketidaksempurnaan. Asik. Ya, sebenarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata ya, Mas Agung ya. Terima kasih Mbak Tifa, terima kasih kembali Mas Agung. Dan FYI nih ya, teman Pro 2 dan juga Mas Agung, lagunya Tulus yang Teh Hijau ini juga masuk dalam list lagu audisi Bintang Radio RRI ya. Dan untuk informasi, nanti di jam 11 kita bakal ikutin audisi dari Bintang Radio RRI Pekanbaru putaran kedua. Oh, udah ada beberapa nama-nama yang lolos kemarin dan hari ini akan diadakan ataupun juga mereka para pesertanya bakal live di Pro 2 Pekanbaru. Selain live di on air di 88,4 FM, juga disiarkan langsung melalui YouTube teman Pro 2. So buat kamu yang jagoin teman kamu ataupun dukung teman kamu, bisa tonton secara langsung di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, ataupun bisa juga kamu dengerin langsung lewat radio di 88,4 FM ya. Dan next ada lagi dari WhatsApp. Selamat siang Kak, selamat kembali menjalani aktivitas setelah weekend. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Amin. Izin saya Cah, oke Cah. Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali dari Cah. Ini kepanjangannya kalau udah jadi mama-mama pasti nanti jadinya Maca ya. Mama Cha. Oke deh. Terus satu lagu bonus dari Jenny dengan Mantra akan Tifa puterin buat kamu. So enjoy the song.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Masih dari WhatsApp teman Pro 2. Kali ini ada Caca. Oh, tadi Ca, ini Caca. Oke, baik. Tapi kalau tadi Ca itu pengen lagunya Selena Grace. Nah, kali ini Caca dari fanbase-nya Berbinar izin request lagu yang selesai Sabrina Leonor, Kak. Makasih. Boleh deh, udah masuk juga nih di playlist kita ya. Dan next ada juga Adin katanya mau request lagunya Dua Lipa yang Training Season. Oh, ini juga lagunya baru aja viral lagi ya, karena udah lama nih rilisnya di tahun 2024, tapi viral lagi di media sosial. Jadi khusus buat kamu Adin, kita puterin ada Dua Lipa dengan Training Season. Tapi kita dengerin dulu Sabrina Leonor, selesai.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Lanjut lagi, masih dari WhatsApp ya teman Pro 2. Ini ada, siapa ini? Kita baca dulu. Ada Tami. Selamat siang dari Senin. Semangat. Oke. Izin Kak titip request lagu Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Taqiyah. Thank you. Bahagia dan sehat selalu. Nabila Taqiyah ya. Nabila Taqiyah kayaknya terbaru ada Cegil nih. Kayaknya yang ini belum masuk. Yang Tak Semudah Om Pimpa. Ntar kita chat music director ya. Untuk Tami, spesial buat kamu ada Nabila Taqiyah yang Cegil dulu. Belajar jadi Cegil dulu kayaknya ya. Dan next dari Instagram ada Zatia Finovic katanya mau Liodra Kak, teganya kau. Oke, Liodra teganya kau, kita masukin dulu. Dan Tifa mau ingetin lagi teman Pro 2, nanti jam 11 yang ini kita bakal dengerin juga sama-sama audisi Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 yang putaran kedua langsung dari Studio Gurindam. Dan nanti juga kamu bisa lihat langsung performance dari para peserta di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ataupun juga bisa kamu dengarkan aja nih di Pro 2 Pekanbaru. Ini dia Nabila Taqiyah. Ya, cegil.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

Demam Pro 2, next. Tifa mau puterin satu lagu dari Sofi Novindri yang Susah Lupakanmu. FYI, lagu ini juga jadi salah satu list lagu dari audisi Bintang Radio 2026 ya, Demam Pro 2. Dan Tifa mau info ini, nanti jam 11 bakal ada live dari penampilan ataupun juga audisi dari Bintang Radio putaran kedua. Kamu bisa dengerin di 88,4 FM ataupun juga bisa dengerin lewat YouTube ya Pro 2 Pekanbaru. So ini dia satu lagu terakhir dari Sofi Novindri dengan Susah Lupakanmu. Tapi kayaknya Tifa juga mau pamit undur diri deh ya, karena sudah jam 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tifa juga harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Ini dia Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sesaat lagi akan kita ikuti bersama audisi putaran kedua Bintang Radio untuk hari ini 14 September 2026. Dan untuk kali ini akan langsung disiarkan juga di YouTube Pro 2 Pekanbaru, dan kamu bisa juga voting di bintangradio.rri.id. Dan sesaat lagi akan kita ikuti teman Pro 2 untuk audisi Bintang Radio putaran kedua langsung dari Studio Gurindam RRI Pekanbaru.

Selamat datang di audisi putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Pekanbaru 2026. Hari ini akan ada 10 peserta yang siap menunjukkan kemampuan, karakter, dan pesona suara mereka demi meraih kesempatan menjadi yang terbaik di Bintang Radio Indonesia RRI Pekanbaru 2026.

langsung saja kita dengarkan peserta pertama. Nomor tampil 1, Alfano Hafizurrahman.

Letihkan hanya kau curah.

Nomor tampil 6, Arina Anindya Mulya.

Demikian audisi putaran 2 Bintang Radio RRI Pekanbaru hari ini. Jangan lupa dukung jagoan kamu dengan vote di website bintangradio.rri.id. Jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya baru aja kamu dengerin teman berdua Bintang Radio putaran kedua nih. Buat kamu yang punya jagoan di putaran kedua ini, jangan lupa untuk voting ya di bintangradio.rri.id. Dan kita akan lanjut lagi untuk program berikutnya bersama aku Dito Satriawan sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

88,8 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya, teman berdua ya. Ada muda kreatif di santai siang hari ini. Kita mau bahas gimana caranya mengemas produk menjadi menarik sehingga apapun usaha kamu, kalau itu kaitannya dengan misalnya kuliner ataupun juga yang lainnya ya, dengan kemasan menarik itu bisa menarik, misalnya menarik gitu ya, menarik pembeli untuk bisa buat produk kamu laku keras gitu loh, teman berdua. Jadi sebenarnya kemasan itu juga penting untuk bisa mengembangkan usaha ataupun juga produk kamu.

الله أكبر.

0: tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, ini ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh gitu, baru tahu aku.

Kita masih di Santai Siang bahas Muda Kreatif tadi tentang gimana cara mengemas sebuah produk biar terlihat menarik gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk UMKM pemula kemasan itu sebenarnya nggak harus mahal gitu ya. Yang penting rapi, mudah dikenali, aman dan juga sesuai dengan target pembelinya. Kamu bisa menentukan identitas merek terlebih dahulu. Jadi gunakan nama brand yang mudah diingat teman berdua, karena kalau semakin mudah diingat itu kan semakin semakin gampang untuk dibeli sama orang. Terus pilih 2-3 warna utama dan digunakan secara konsisten. Untuk logo, buat juga logo dengan sederhana aja ya, yang penting tetap terlihat jelas, walaupun ukurannya mungkin kecil, tapi jelas logonya itu kuat gitu teman berdua. Utamakan kemasan yang aman juga. Kenapa? Karena kalau kemasan itu kurang safety, nanti misalnya terbuka atau rusak, itu kan membuat pembeli jadi mikir dua kali tuh untuk beli atau enggak nih gitu, karena kemasan aja kayaknya enggak aman nih gitu. Terus cantumkan informasi penting. Untuk produk makanan atau minuman, pertimbangkan informasi seperti nama produk, komposisi, ataupun juga mungkin tanggal kadaluarsa penting ya, serta informasi perizinan yang diwajibkan seperti mungkin PIRT, izin Dinkes, izin sertifikasi halal dan lain-lain. Itu penting karena kadang orang untuk membeli produk itu, terutama yang makanan atau minuman ya, pasti ngelihat dulu tuh izin-izinnya. Karena kalau nggak ada izinnya, berarti produknya nggak aman.

0: Ih, kamu dari tadi kok nguap mulu sih?
1: Gak tahu nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9.
0: Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
1: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
0: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer, otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
1: Oh gitu.
0: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ya, kita lanjut untuk program berikutnya ada Sportpedia tahun 2. Langsung aja ya, informasi pertama dari dunia sepak bola. Dan ini ada kejutan di Serie A Italia hari ini, teman Pro 2. Klubnya kapten kita, siapa lagi kalau bukan J.I.Z. berhasil mengalahkan raksasa Italia. Siapa itu? Juventus Sassuolo menang 3-2, teman Pro 2. Ya, ini sebuah kejutan sebenarnya ya. Kok bisa Juve kalah dari Sassuolo? Tapi ya memang Sassuolo ini tidak bisa diremehkan karena pertahanannya ada ini loh, ada kapten kita J.I.Z. Sayangnya J.I.Z. katanya cedera nih karena mengalami apa ya, semacam masalah sepertinya di kakinya, teman Pro 2. Karena dia diganti pada menit ke-80. Oke, tapi gak apa-apa, yang penting Sassuolo menang. Ini buat fansnya Juve jadi agak bete gitu ya. Gol-gol Sassuolo diciptakan oleh Sebastiano Esposito menit ke-65. Kemudian sempat disamakan oleh Edon Zegrova dari Juventus menit ke-82. Lalu Sassuolo kembali unggul menit ke-89 dari golnya Kieron Bowie. Dan Juventus lagi-lagi menyamakan kedudukan 90+1 dari golnya Edon Zegrova. Dan tapi Sassuolo berhasil menciptakan satu gol pamungkas di menit 90+4 dari golnya Edzik, teman Pro 2. Dengan hasil ini 3-2, Sassuolo bertengger di posisi ke-9, sementara Juventus melorot merosot ke posisi 8. Wah,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pro 2 di Sportpedia. Kali ini ada informasi berikutnya dari olahraga sepak bola ya, masih hasil Liga Inggris buat fansnya Manchester United dan juga Manchester City, karena baru aja ada derby Manchester teman Pro 2 dengan hasil kemenangan 1-0 untuk Manchester City berkat gol tunggal dari Erling Haaland. Wah, walaupun sebenarnya MU melawan dengan sangat keras ya, tapi performa dari kipernya Man City, Abang Donnarumma, itu luar biasa, menggagal beberapa peluang. Dan kayaknya juga pada pertandingan tersebut peluang-peluangnya MU banyak yang membentur tiang. Wah, ini kenapa? Mungkin belum beruntung aja kali ya. Padahal sebenarnya sudah berkurang pemainnya Man City nih, kartu merah dari Phil Foden, tapi belum bisa dimanfaatkan maksimal untuk Manchester United mengalahkan Man City. Dengan hasil ini Manchester City berada di posisi keberapa nih? Posisi kedua ya. Sementara kalau Manchester United ini harus puas berada posisi ke-13. Wah, jauh nih. Jangan-jangan nanti Man United kembali ke masa-masa itu ya. Masa-masa di mana ya, mungkin targetnya Piala Konfederasi lah. Kita lihat, tapi ini kan baru pekan ke-4 atau pekan ke-5 nih, jadi masih panjang lah ya, masih bisa diperbaiki oleh Michael Carrick. Fansnya MU masih percaya dengan Michael Carrick.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Babes, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
2: Gis, kamu apaan sih?
1: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
2: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa.

0: untuk masa depan lebih cerah dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
1: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
1: Iya sih.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Kita masih lanjut lagi di Sportpedia, teman Pro 2. Ini ada kabar yang kurang mengenakan untuk kapten kita Jay Zes yang katanya cedera setelah melawan Juventus tadi malam ya. Walaupun menang 3-2, tapi kemenangan itu dibayar mahal karena Jay Zes cedera di laga tersebut. Di laga itu Jay Zes pun jadi starter, teman Pro 2. Sejak menit pertama sudah dimainkan, tapi hanya bermain sekitar 80 menit sebelum akhirnya ditarik keluar nih katanya ya. Ada masalah di kakinya, teman berdua, dan sepertinya ini Jay Zes akan absen untuk beberapa bulan. Waduh. Kondisi Jay Zes ini jelas menjadi kabar gak baik ya bagi Indonesia yang akan bertanding di FIFA Asian Cup 2026 pada akhir bulan ini. Rencananya Indonesia memanggil skuad terbaiknya karena laga itu masuk kalender resmi FIFA. Tapi kalau begini, aduh, apakah kita masih kuat di pertahanannya? Ya mudah-mudahan kita doakan Bang Jay cederanya nggak terlalu parah ya, sehingga bisa kembali bermain dan bisa memberikan performa terbaiknya untuk klub Sassuolo dan juga untuk timnas Indonesia.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Kabar terakhir di Sportpedia, teman Pro 2, ini ada kabar yang kurang mengenakan juga dari anaknya legenda sepak bola Italia, Paolo Maldini. Katanya Daniel Maldini mengalami kecelakaan mobil pada Minggu 13 September waktu setempat. Dan setelah dicek, anak dari Paolo Maldini tersebut katanya positif alkohol, teman Pro 2. Wah, ini nih ya. Maldini kecelakaan di kawasan pinggiran Lombardia pada Minggu sekitar pukul 5:15 pagi waktu setempat. Beberapa jam usai laga Atalanta versus Cagliari, pemain berusia 24 tahun tersebut mencetak gol kemenangan dengan skor 2-1. Oh, karena mungkin menang jadi ini ya, pesta-pesta minum alkohol, malah jadinya bablas kecelakaan. Memang betul sih kalau kata ini ya, kalau kata agama ya, memang miras itu haram. Nah, terjadi, jangan pernah coba-coba kalian beragama Islam ya, gitu teman-teman. Oke deh, info tadi jadi yang terakhir untuk di Sportpedia siang hari ini. Abis ini kita lanjut ke program berikutnya. Ada pernah hits, kira-kira siapakah penyanyi atau mungkin band atau mungkin artisnya ya. Tungguin, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi pernah Hits ada Naif teman berdua. Jadi selama 1 jam ke depan aku putarin lagu-lagu hits dari Naif ya. Buat kamu yang mungkin zaman-zaman yang remaja tahun 2000-an kali ya, suka lagu-lagu Naif. Salah satu lagu favorit aku itu ada Benci Untuk Mencinta by Naif.

bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket.

0: termasuk dalam kasus cyberbullying loh, karena udah ngehina fisik orang lain walaupun cuma dari ketikan sosmed. Lagian kan mendung belum tentu hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idol aku tetap sama aku. Bebas deh mimpinya.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

pendengar yang budiman di seluruh kepulauan. Pendengar yang budiman di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Studio Suara Indonesia kembali di udara membawakan siarannya. Hari ini hari Jumat 1 Oktober 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Ya, kita masih di Pernahi spesial lagu-lagu Naif teman berdua. Tadi barusan ada Takkan Pernah Melupakanmu nih, salah satu lagu populernya juga ya. Kalau kita ngomongin Naif teman berdua, ini grup musik asal Indonesia yang dibentuk di Jakarta pada 22 Oktober 1995. Dan sayangnya sudah resmi bubar setelah berkarya selama 25 tahun. Bubarnya tahun 2021 kemarin. Wah. Penyebabnya sih katanya ada masalah ya mungkin internal kali ya teman berdua ya. Tapi karya-karyanya sudah abadi dan buat para fansnya yang rindu mungkin bisa mendengarkan lagu-lagu populernya yang pernah diciptakan. Salah satunya ada Mobil Balap nih. Ini juga dulu rame banget kan lagu Mobil Balap ini.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, okay, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli-beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya.

Memiliki berat mencapai 50 ton, serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Kalau ngomongin kiblat musik Naif, teman berdua, katanya ini cenderung mengarah kepada gaya musik pop rock and roll di era 1970-an awal. Yang mereka itu terinspirasi oleh The Everly Brothers, Kus Plus, dan juga The Beatles. Naif juga memadukan warna musik lain seperti musik dangdut di beberapa lagu, kayak lagu Towal Towel itu, atau juga ada lagu Gula Gula, album Retropolis pada tahun 2005. Debut album pertama Naif itu dengan judul yang sama dengan band mereka Naif pada tahun 1998, sudah lama sekali ya, diproduksi di bawah label Bulletin Records. Dua tahun setelahnya mereka mengeluarkan album kedua, Jangan Terlalu Naif, tahun 2000, disusul dengan album ketiga, Titik Cerah, di tahun 2002.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Air dan Api dari Naif, salah satu lagu yang juga viral, rame pada masanya dan sampai sekarang masih enak didengar nih teman berdua ya. Air dan Api jadi salah satu lagu favorit untuk para fansnya Naif teman berdua. Dan ini sebagai lagu penutup juga di pernah hit siang hari ini, spesial lagu-lagu hits dari Naif. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada musik dan informasi. Jadi kamu jangan kemana-mana, nikmati dulu sebuah lagu dari Naif ini. Nanti kita akan lanjut lagi di program berikutnya. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Tim SAR gabungan mengevakuasi 114 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Evakuasi tersebut dilakukan hingga Senin 14 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan rincian 108 korban selamat dan 6 meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sebanyak 114 korban telah ditemukan tim SAR gabungan di lokasi kecelakaan kapal tersebut. Dari jumlah itu, 108 korban selamat dan 6 lainnya meninggal dunia dalam proses evakuasi hingga kini. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Ya kita langsung, kita langsung masuk ke program berikutnya teman-teman. Ada musik dan informasi. Seperti biasa, informasi dikutip dari halaman rri.co.id ya. Informasi pertama ini terkait dengan kabar Polresta Pekanbaru yang memusnahkan pil ekstasi hingga etomidate. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah perkara pada Senin 14 September 2026. Adapun BB yang dimusnahkan yaitu 1.473 butir pil ekstasi dan 31 kemasan vape yang mengandung etomidate. Pemusnahan berlangsung di ruangan Kiambang Polresta Pekanbaru dan kegiatan disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, BN Kota Pekanbaru, Lapor Polda Riau dan juga para tersangka. Informasi yang lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

Ya, sebelum kita lanjut lagi di informasi berikutnya, kita jeda sejenak teman berdua. Kita ikuti seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Bring them out.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Pengen beli es krim aja lah.
1: Jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Segar juga ya.

Pemerintah Kota Pekanbaru tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka pada hari ini, Senin 14 September 2026, meski kualitas udara masih terdampak kabut asap. Keputusan tersebut diambil setelah Pemko menggelar rapat pada Minggu 13 September 2026. Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho, Teman Pro 2, mengatakan seluruh sekolah wajib melakukan penyesuaian untuk melindungi kesehatan siswa. Siswa diwajibkan menggunakan masker selama berada di sekolah dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar di luar ruangan. Selain itu, kegiatan belajar mengajar pada hari Senin ini dibatasi sampai pukul 12 siang tadi, Teman Pro 2. Dan kepala sekolah juga diperbolehkan memulangkan siswa lebih awal kalau kondisi udara di sekitar sekolah memburuk. Anak sekolah aja disuruh pakai masker ya, berarti kita juga yang mungkin kerja, yang mungkin kuliah, pakai masker deh. Karena menurut info dari Pemkot Pekanbaru, kualitas udara masih belum bagus nih, Teman berdua. Jadi untuk menghindari segala sesuatu yang berakibat buruk untuk kesehatan ya, dikenakan asap ini, sebaiknya kalau kamu beraktivitas di luar ruangan, pakailah masker. Info lebih lengkapnya perihal informasi kebijakan tadi ya, kamu bisa baca di halaman rri.co.id.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti, Pak.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
3: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
2: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
3: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bersama. Hati-hati ya teman berdua, ini katanya ada modus baru penipuan IKD di Dukcapil Pekanbaru mengingatkan warga untuk hati-hati nih ya. Katanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Kota Pekanbaru mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas di Dukcapil nih. Himbauan tersebut disampaikan setelah ditemukan adanya modus penipuan yang menggunakan nama di Dukcapil Pekanbaru untuk mendapatkan data pribadi warga. Jadi data-data pribadi itu jangan di-share gitu ya. Hati-hati, 82. Terus modusnya itu memang katanya dia mengirimkan file APK ya, berkedok cek KTP ini, jangan sampai kamu unduh atau kamu klik, kamu install ya, hati-hati. Terus minta data-data pribadi dan menjanjikan ya, mengiming-imingi janji jalur cepat dan ada pungli minta transfer uang. Nah, itu udah pasti modus penipuan. Jangan sampai kamu tertipu teman berdua. Info tadi jadi yang terakhir untuk di program musik informasi sore hari ini. Habis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada sore ceria. Kita bakal ngobrol sama siswa berprestasi nih. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune dulu di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut di program Sore Ceria ya. Seperti yang udah aku bilang tadi, kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama dengan salah seorang siswa berprestasi, teman Pro 2, ada M. Jeffrey Al-Bukhari. Ini juara 1 Muhadaroh Tingkat Sanawiyah Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas. Ini jauh ya lokasinya, teman Pro 2, makanya kita via telepon di Sore Ceria hari ini, teman Pro 2. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Jeffrey.
1: Waalaikumsalam bang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik bang.
0: Alhamdulillah baik. Jeffrey, kamu di mana sebenarnya nih Jeffrey?
1: Sekarang lagi di pesantren sih bang.
0: Oh, pesantren. Pesantrennya di mana?
1: Di tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
0: Oke, jauh ya di Padang Pariaman ternyata nih teman Pro 2. Wah. Pesantren, nama pesantren tadi ini ya, Nurul Ikhlas ya?
1: Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas bang tepatnya.
0: Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas. Oke. Boleh perkenalan dulu mungkin Jeffrey sama teman-temannya lagi dengerin Pro 2 Pekanbaru nih. Kamu sebenarnya kalau pesantren ini ada kelasnya nggak? Kelas berapa gitu? Atau apa gitu?
1: Nggak berkelas sih bang, tapi kayak yang baru mengaji, yang baru masuk itu mulai dari doa bawah lah, kayak doa masuk WC sampai ke tasbih, doa siap sholat kayak itu.
0: Oh, jadi
1: yang kedua itu, ada nahwu sharh bang, matan mina jurumiyah. Yang ketiga itu ada tingkatan tafsir, kayak yang terakhir itu kayak ngaji pagi itu sih bang.
0: Oh gitu, berarti nggak kayak misalnya SMA kelas 10, 11 itu nggak gitu ya?
1: Enggak bang.
0: Oke.
1: Dia nggak kayak berlokal.
0: Jadi kamu umur berapa sih sebenarnya Jeffrey?
1: Umur bang? Umur masih 18 tahun dong.
0: Oke, berarti sebaya SMA lah mungkin ya?
1: Ya gitu lah bang.
0: Oke. Ini jadi ternyata Jeffrey ini teman Pro 2 adalah pemenang ataupun juga juara 1 Muhadaroh Tingkat Sanawiyah Pondok ya. Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas. Ini gimana maksudnya nih, juara 1 Muhadaroh ini pidato ya?
1: Bukan bang, Muhadaroh itu kayak lomba ceramah bang.
0: Oh gitu. Tingkat sama Sanawiyah ini apa nih maksudnya ini?
1: Tingkat Sanawiyah itu dia ada tingkat-tingkat bang. Jadi dulu dia berada di tingkat paling bawah lah ya.
0: Iya.
1: Sanawiyah, yang kedua Aliyah, yang ketiga ada Takasus bang.
0: Oke. Ini berarti lombanya ini dilaksanakan pondok pesantren kamu ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti pesertanya dari pesantren ini ya, pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ini ya?
1: Iya bang.
0: Oke. Terus gimana nih, boleh kamu ceritain kenapa apa yang membuat kamu akhirnya ini mungkin karena apa ya? Karena memang disuruh atau mendaftar sendiri, itu gimana sih cara perlombaannya ini, gimana sih konsepnya?
1: Ya dia awal-awalnya sih bukan kayak udah ditawarin sih bang. Ya terus diterima kan, udah kerasa bisa kayaknya, jadi gitu. Ya udah lanjut sampai ya kayak ada semangat aja, ada niat untuk juara gitu. Udah dicoba-coba, oke ini bisa, alhamdulillah lah.
0: Oke. Berapa orang sih pesertanya?
1: Ya tergantung bang, kalau pas itu Sanawiyah anggaran 30 orang kan bang.
0: 30 orang ya. Oke. Ini berarti ada tema-tema gitu ya? Apa sih temanya? Pada tema ininya, muhadarohnya?
1: Kalau di Sanawiyah belum bang. Kalau udah masuk Aliyah baru ada temanya.
0: Jadi kalau Sanawiyah ini kayak mana konsep muhadarohnya?
1: Cari judul, terus minta kalau masih belum mampu boleh minta tunjukin sama guru-guru yang ada di sini.
0: Oh gitu. Berarti masih bebas lah ya temanya mau ngambil apa?
1: Iya kalau Sanawiyah bang.
0: Oke, Jeffrey ngambil apa kemarin temanya?
1: Dulu pas kemarin itu Sanawiyah bang, tapi sekarang alhamdulillah udah masuk Aliyahan.
0: Iya, oh iya, maksudnya yang kamu bawa tentang apa tuh pidatonya, ceramahnya tentang apa?
1: Judulnya bang.
0: Iya.
1: Judulnya itu kemarin kalau nggak salah ada dua sifat yang paling dibenci Allah, yang itu sombong sama bekil.
0: Oke, ya. Itu jadi ya. Dan itu yang buat Jeffrey jadi juara satu.
1: Ya bang.
0: Oke, wah. Nah, boleh mungkin kamu coba sampaikan singkat apa sih dua sifatnya dibenci Allah tadi, bakil dan juga sombong. Coba ya, singkat aja, mungkin 5 menit atau berapa menit gitu.
1: Wah.
0: Coba.
1: Hadis aja bang.
0: Gak apa-apa, boleh, terserah, bebas.
1: Sombong. Mm-hmm. Ya sombong itu kayak sifat yang kayak ini ya. Apa itu yang dikatakan sombong itu kayak sifat tinggi hati, tinggi diri. Mm-hmm. Ya yang penting setelah itu kita masukin cerita Nabi, bukan Nabi, ceritanya itu loh bang, Nabi Adam yang pernah disuruh sujud itu.
0: Iya.
1: Jadi kita masukin cerita itu aja. Tapi pas bakil nanti, pas sudah masuk yang kedua, tahap kedua itu bakil kan. Nah, dia bakil itu ada sedikit cerita tentang pada zaman Nabi Muhammad, sudah kita ceritain itu.
0: Hmm. Itu aja bang. Oh gitu ya, pokoknya intinya dua sifat yang dibenci Allah tadi yang kamu angkat adalah sombong dan juga bakil. Bakil tuh pelit gitu ya. Berarti ya? Kikir.
1: Iya pelit ya? Dong. Kikir ya.
0: Oh gitu, oke. Dan akhirnya itu yang membawa Jeffrey meraih juara satu ya untuk kategori sanawiyah tadi ya.
1: Iya sanawiyah bang.
0: Oke. Terus boleh cerita mungkin Jeffrey, apa yang kamu rasakan ketika diumumkan jadi juara satu? Apakah memang menyangka kamu juara satu? Maksudnya kamu nyangka gak kamu bakal juara atau? Atau ini, atau gak nyangka pas, nih juara?
1: Kalau pas ngeliat lawan-lawan yang pas di final gak nyangka sih bang.
0: Oke.
1: Okay. Film di dalam, mungkin karena ada usaha juga. Alhamdulillah ya dikasih juara satu. Bangga sih.
0: Gak nyangka tapi ya namanya mungkin berusaha dengan maksimal kali ya.
1: Iya, ya. Usaha tidak mengenai hasil kan.
0: Iya. Apa sih yang Jeffrey persiapkan untuk itu? Untuk apakah materi ini yang kamu hafal atau gimana sih?
1: Iya, itu materinya itu yang susah hafal bang.
0: Itu yang kamu siapkan.
1: Iya. Terus? Ya kan kalau kita ceramah itu nggak boleh buat teks atau kayak semacam lainnya kan?
0: Iya.
1: Ya harus dibuat kepala semua. Ya udah, kita diberi waktu dari hari Jumat. Kebetulan kemarin Jumat sampai Jumat minggu depannya kita diberi waktu seminggu buat ngapal, udah kita maksimalin lagi waktu ya.
0: Gitu, berarti dihafal juga ya, paling enggak ya materinya ya.
1: Iya bang.
0: Oke. Pada saat lomba gimana? Apakah ada gugup-gugup juga atau enggak percaya diri juga? Terus gimana cara Jeffrey mengatasinya?
1: Pertama gugup sih bang, kan kita nggak pernah ceramah. Tidak apalagi pidato dulu jarang lah kan. Kita pas awal-awal ya gugup. Jadi kalau udah terbiasa, udah bisa lah di tulisan sini dikit. Ya udah pasti lah.
0: Gak gugup. Gimana cara Jeffrey menghadapi gugup itu? Ada tipsnya nggak?
1: Tipsnya ya bang. Terbiasa aja sih bang. Kalau udah terbiasa, insya Allah udah bisa adaptasi lah kan.
0: Ya. Oh gitu, kalau kita sering mungkin sudah terbiasa ceramah, mungkin belajar-belajar, berani tampil di depan gitulah ya. Itu
1: ngomong di depan itu yang susah
0: lah. Oh gitu ya, ngomong di depan, jadi gugupnya bisa hilang sendirilah kelamaan gitu bisa, ya.
1: Iya, kalau kita terbiasa kan.
0: Iya. Apa sih yang paling tersulit atau kendala yang Jeffrey rasakan?
1: Menghafal itu sih bang.
0: Kenapa susah?
1: Ya kayak soalnya kan kata-kata itu nggak bisa kalau kita tulis kan, jadi kalau yang kita baca teks nanti kalau ada yang salah di atas pas kita tampil itu bisa, itu efeknya besar bang. Bisa hilang semua itu. Jadi kita harus apalnya itu harus di luar kepala. Gimana jelasnya?
0: Oh gitu ya. Beratnya di hafal gitu ya, takutnya nanti ketika pas
1: hadis kan.
0: Iya. Mungkin khawatirnya ketika nanti pada saat tampil lupa gitu kan.
1: Ya lupa itu.
0: Pernah nggak mengalami itu?
1: Pernah sih bang, awal-awal pernah.
0: Terus gimana kalau lupa gitu, gimana tuh?
1: Ya palingan ingat bentar, udah baca lagi.
0: Oh.
1: Kalau nggak, itu bisa-bisa kita lah, cara-carain.
0: Oh, diakali ya, misalnya lupa mungkin
1: ya.
0: Beralih ke apa, lanjut ke materi berikutnya ya, gitu ya, atau apa ya mungkin. Oh iya, gitu triknya mungkin ya kalau hafal. Kalau lupa dengan suatu topik ya, mungkin bisa dibawa ke topik yang lain.
1: Ya, kalau kita fokus ke situ nanti kayak nganggung-nganggung aja loh.
0: Iya, kelihatan ya bingungnya ya.
1: Iya, bingungnya ya.
0: Iya sih, iya. Jadi kelihatan bingung, jadi nganggung-nganggung gitu kan. Mending langsung beralih gitu. Misalnya ya, mungkin dialihkan. Kayak mana contoh-contoh mengalihkannya? Misalnya Jepri lupa nih tentang hadis yang gak boleh sombong. Terus apa
1: yang... kalau hadis itu yang nggak boleh itu.
0: Oh, oh ya itu nggak boleh lupa ya. Ya. Oke. Okay.
1: Harus nggak boleh ya.
0: Oke. Okay. Kalau ada misalnya momen yang lupa, apa yang akan dia lakukan?
1: Lanjut ke cerita kedua aja sih bang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Oh gimana? Singkat aja kan, ambil intinya.
0: Uh-huh.
1: Poinnya sini langsung ambil yang kedua.
0: Berikutnya.
1: Ya berikutnya.
0: Oh jadi mungkin misalnya pas cerita langsung. Lupa nih, langsung ambil kesimpulannya. Jadi bapak ibu sekalian, begitulah tidak bisa sombong gitu ya.
1: Ya ambil pun poinnya.
0: Oh iya juga ya, betul. Jadi gitu. langsung dia dialihkan dengan misalnya apa namanya misalnya. Ya,
1: bisa aja bang.
0: Oh iya juga tuh, itu jadi satu cara ya untuk kalau misalnya lupa ya, ngomong di depan, salah satu cara triknya ya, begitu. Oke. Berikutnya nih Jepri, menurut Jepri cara ya, biar menghafal itu tidak mudah lupa gimana sih? Ada nggak tipsnya? Iya. Atau ya dibaca aja terus, dihafal terus atau Jepri punya cara mudah?
1: Kalau saya setiap subuh sih bang, kalau enggak setengah jam sebelum acara dimulai kan, diapa lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya sampai-sampai kita...

0: Kalau bagi saya cuman kayak mau seperti teman-teman saya yang pernah juara gitu juga bang, itu aja. Ya kayak saya harus bisa kayak orang yang teman-teman saya yang lain gitu.
1: Kalau JP lebih ketertantang aja ya?
0: Ya tantang aja bang.
1: Oh gitu. Apakah semua santri itu harus bisa bermuhadaroh, berpidato?
0: Enggak dituntut semua bang.
1: Enggak juga.
0: Enggak dituntut semua.
1: Oh gitu.
0: Ya bang.
1: Dikursi
0: diri masing-masing aja.
1: Oh iya. Tapi mungkin salah satu kemampuan santri minimal bisa pidato, bisa ceramah lah gitu kali ya.
0: Iya bang.
1: Iya. Apakah santri itu kalau santri itu diwajibkan menghafal Quran juga nggak? Apa Jabri?
0: Kalau di sini tafsir bang, bukan hafiz.
1: Oh tafsir, oke.
0: Okay. Iya.
1: Berarti ini harus.
0: Di sini ada.
1: Harus hafal.
0: Ada namanya tafsir jalan lain dong.
1: Oh gitu, itu maksudnya kayak mana tuh? Berarti harus hafal tafsir Al-Quran?
0: Iya kayak bukan menghafal sih bang, cuma membaca, memahami.
1: Oke. Berarti memahaminya lah ya, memahami tafsir Al-Quran lah ya.
0: Iya bang.
1: Oh bukan menghafal ya. Oh berarti setiap pesantren itu beda-beda ya. Ada yang mungkin hafiz gitu ya.
0: Iya bang.
1: Yang tafsir.
0: Kalau di hafal kayak ada undang-undang yang wajib. Ada sih bang, bagi sebagian yang wajib kita hafal. Ada juga yang cuma sekedar kita pahami.
1: Oh gitu. Kenapa Jepri memilih pesantren?
0: Dulu kayak kurang mampu aja bang dulu pas sekolah, masuk sekolah kan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dulu masih ada niatan untuk masuk pesantren, sudah mencoba, sudah enak.
1: Oke. Okay. Tapi ternyata lebih enak kan?
0: Iya bang.
1: Lebih tertata gitu kali ya?
0: Iya lebih tertata ya.
1: Lebih disiplin. Lebih disiplin, lebih jauh dari hal-hal negatif gitu ya.
0: Iya.
1: Apa sih yang jadi cita-cita Jepri?
0: Ya insya Allah pengen jadi ustadz bang.
1: Insya Allah, amin, ya Allah, amin. Menjadi ustadz ya. Berarti kamu ya, setelah pesantren ini lulusnya berapa lama lagi kalau Jepri?
0: Di sini nggak ada patokan dong.
1: Oke.
0: Nggak ada patokan, misalnya 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan nggak ada. Cuman tergantung kalau kita udah matang sama ilmu yang udah dikasih sama guru, kita udah dirasa cukup, udah dirasa mampu untuk diangkat, untuk jadi ustadz atau di sini tuangku bang.
1: Oh gitu.
0: Udah kita dikasih jeda.
1: Oh.
0: Dapat.
1: Oh berarti itu sudah dianggap lulus ya, dianggap mampu
0: iya,
1: gitu ya untuk menjadi iya. Penceramah lah paling enggak.
0: Iya.
1: Oh gitu, iya. Kepengen untuk melanjutkan pendidikan lain nggak? Kuliah apa gitu misalnya?
0: Iya bang, pengen sih kayak kuliah. Okay. Kalau udah tamat.
1: Jurusannya apa pengen ya kalau kuliah, Jabri?
0: Ya nanti lah bang, belum kepikiran
1: sekarang. Belum kepikiran sekarang. Ya mana tahu pengennya apa ya, kalau Islam mungkin Fakultas Agama Islam.
0: Ya PAI tapi, mungkin bang.
1: PAI ya, Fakultas Agama Islam gitu kan. Mungkin ya, tentang hadis, tentang apa gitu ya.
0: Iya.
1: Pengen ini nggak kuliah di negara tertentu nggak pengennya? Belum ada kepikiran. Misalnya pengennya ke Maroko.
0: Belum ada kepikiran bang.
1: Ya. Mesir gitu nggak? Belum. Ya kali aja nggak tahu ada jalannya kan.
0: Kalau ada kesempatan mau sih lah.
1: Iya kan, kali aja mungkin ada jalannya, ada beasiswa
0: kuliah
1: di mana gitu. Karena banyak juga loh anak-anak pesantren yang dapat beasiswa untuk menekuni pendidikannya itu ke negara-negara yang memang negara yang bagus gitu kan, yang punya keilmuan yang bagus, misalnya di Arab,
0: iya,
1: di Mesir, di Maroko gitu. Kali aja mungkin salah satu rezekinya ada di Jepri gitu, insya Allah gitu ya. Amin, alamin. Oke. Jadi sekarang kamu aktivitasnya belajar dan belajar aja nih, Jepri?
0: Iya belajar.
1: Oke. Okay. Apa aja? Ada pelajaran-pelajaran umum nggak kalau di pesantren ya?
0: CC sih bang, seperti kayak CC. Kalau umum,
1: misalnya matematika gitu?
0: Nggak ada sih bang.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya kan kebanyakan dari sini, ada yang dari rumah kan bisa sekolah langsung bang.
1: Oh.
0: Di sini soalnya buat sekolah juga kan MTS.

0: Iya. Bedanya gitu ya ternyata ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Nah, Jepri, apa yang mau Jepri sampaikan untuk anak-anak muda yang apa ya, inspiratif lah gitu. Apa yang mau Jepri sampaikan untuk anak-anak muda? Untuk teman Pro2 yang
1: Ya, saya
0: dengerin gimana
1: dengan
0: gitu.
1: gampang menyerahnya sih bang, semua jalan kan dari penting sama Tuhan.
0: Oke. Iya. Gampang,
1: Ya,
0: jangan
1: semoga.
0: mudah menyerah ya, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan, tinggal
1: Ya.
0: semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal ikuti jalannya, tapi jangan jangan mudah menyerah gitu ya.
1: Ya, gagal itu data, bukan bukan vonis.
0: Gimana?
1: Gagal itu data, bukan vonis.
0: Oke.
1: Coba cari.
0: Wah, menarik tuh ya. Gagal itu adalah data, bukan vonis. Jadi kalau gagal bukan berarti divonis ya gagal, kan gitu ya.
1: Iya.
0: Suatu saat
1: Orang
0: nanti kamu
1: pintar itu
0: berhasil.
1: kan nggak pernah jatuh, tapi orang yang paling bangun cepat dong.
0: Ya, setuju, setuju, setuju. Orang pintar itu adalah orang yang apa? Bukan tidak pernah jatuh, tapi orang yang paling cepat bangunnya, bangkitnya.
1: Iya dong.
0: Gitu. Oke, deh. Berarti sekarang Jeffrey lagi apa nih? Break ya? Kalau pesantren berarti kan nginap di pesantrennya ya?
1: Iya, nginap bang.
0: Oke. Berarti sekarang nih lagi, kalau aktivitas sore ngapain sih kalau anak pesantren biasanya?
1: Palingan siap sholat asar itu ada yang sebagian menghafal, setelah menghafal itu ada di sini ada kebetulan ada lapangan bola juga bang, ada yang main-main bola kan, belum mandi.
0: Kamu
1: ya.
0: Juga suka bola?
1: Sedikit bang.
0: Oke, kalau gitu kita main game sebentar ya, sebelum kita tutup kita main game sebentar. Nanti aku kasih kamu dua pilihan, kamu
1: ayo.
0: Pilih salah satunya, terus alasannya kenapa kamu pilih itu. Oke?
1: Oke bang. Oke bang.

0: Oke, kita mulai. Kamu pilih mana, Jepri? Dilatih oleh ustadz atau latihan sama teman?
1: Sama teman sih, Bang.
0: Kenapa? Berarti kamu enggak ini sama ustadznya?
1: Bukan, itu kayak kalau sama teman kan udah terbiasa ngomongnya. Kalau sama ustadz itu agak takut-takut itu, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, masih ada takut-takutnya, kan.
0: Kalau sama teman
1: kadang-kadang lebih... Kalau ada yang terlalu susah ya minta ajarinnya sama guru, sama ustadznya.
0: Oke, berarti kalau sama teman lebih tenang lah ya, lebih relax gitu ya.
1: Lebih santai lah, Bang.
0: Oke. Nih, berikutnya ya.
1: Iya, Bang.
0: Pilih jadi penceramah atau jadi MC?
1: Penceramah, Bang.
0: Kenapa?
1: Kalau penceramah kan ada waktu yang ditentuin, kalau ya. MC kan... sampai acara sampai habis, Bang.
0: Oh gitu ya, kamu berarti gak suka menunggu lama-lama ya.
1: Gitu lah, Bang.
0: Oh ya, kalau penceramah kan ada waktunya jam 8 sampai 9 gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau MC ya, nanti mungkin mulainya jam 7 sampai jam 12 siang gitu. Oh iya. Iya. Oke. Ada ustadz favorit gak?
1: Ada sih, Bang.
0: Siapa?
1: Yang pertama Ustadz Abdul Somad, yang kedua Ustadz Ahli Hidayat.
0: Oke, kalau gitu kalau suruh milih datang ini bersamaan dikasih kesempatan nih, datang di kajiannya Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Hadi Hidayat?
1: Ustadz Abdul Somad, Bang.
0: Kenapa?
1: Ya kayak suka ya cara dia nyampain ceramah itu, suka lah, Bang.
0: Oke, tapi kalau bisa dua-duanya gitu ya?
1: Bisa dua-duanya, Bang.
0: Iya, tapi kalau suruh milih UAS
1: yang
0: kayaknya didatangi dulu gitu ya. Oke lah,
1: iya, Bang.
0: Oke. Berikutnya ya. Ini ya. Mana ya? Oke. Mie goreng atau mie rebus?
1: Mie rebus, Bang.
0: Kenapa?
1: Kurang suka yang kering-kering aja, Bang.
0: Iya. Kayaknya kalau alo anak pesantren suka yang berkuah-kuah kali ya. Kenapa? Kan ya, enak, seger. Kalau apa dingin hangat gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, kalau gitu mie rebus atau bakso?
1: Bakso sih, Bang.
0: Loh, bukannya kalau di Sumbar itu yang paling enak kalau makanan berkuah apa sih? Emang bakso juga?
1: Iya, kalau tergantung selera sih, Bang.
0: Kalau yang paling populer apa? Kalau di Sumbar?
1: Yang paling populer palingan apa sih? Apa ya? Palingan pecel ayam, si goreng itu.
0: Oh, atau ini mungkin kalau Sumatera Barat, Padang harusnya sate. Ya, sate atau bakso? Sate Padang
1: sate,
0: atau bakso?
1: Ya, sate.
0: Ah, kamu pilih sate atau bakso?
1: Sate, Bang.
0: Ah, sate ya. Kenapa? Kan kalau tapi beda-beda loh, kalau bakso kuah, kalau sate kuahnya lebih ini. Kenapa suka ya, sate?
1: Dari pas kecil memang
0: Udah
1: suka sate.
0: Iya. Oke, sama aku juga suka sate. Walaupun aku di Pekanbaru, Riau, tapi aku suka sate. Sate Padang.
1: Iya, Bang.
0: Sate dangung-danguang, nah itu enak kayaknya itu ya. Oke, berikutnya nih. Karena suka bola, Barcelona atau Real Madrid?
1: Madrid, Bang.
0: Oh, Madrid. Berarti kamu Madridista ya. Kenapa Madrid bukannya Barcelona? Banyak menghasilkan.
1: Saya juga, Bang.
0: Ya, kenapa? Karena berarti kamu bukan Madridista. Tapi kenapa pilihnya Madrid?
1: Cuma enggak ada dua-duanya aja kalau di situ.
0: Gimana?
1: Enggak ada dua pilihan yang tadi, enggak ada.
0: Oh, kalian disuka?
1: Iya.
0: Oh, tapi kamu lebih pilih Madrid ya?
1: Iya, ketimbang Barca ya sih.
0: Oke. Kalau gitu Messi atau Ronaldo?
1: Ronaldo.
0: Oh, yes. Kenapa tuh?
1: Ya, saya karena kenal bola sama Ronaldo, Bang.
0: Oke, banyak yang terinspirasi anak muda dari Cristiano Ronaldo ya.
1: Iya, Bang. Iya. Karena dia lahir dari itu kan keluarga yang kurang mampu. Jadi bintang.
0: Banyak inspirasi dari dia ya. Selain itu juga sering pemberitaan ke Cristiano Ronaldo itu membantu banyak orang itu kan bersedekah ini.
1: Orang, ya.
0: Iya. Kalau aku kayaknya juga Cristiano Ronaldo deh kayaknya. Oke deh, terima kasih banyak waktunya ya, Jepri. Dan sukses untuk Jepri ya, mudah-mudahan berhasil apa yang diinginkan, dicita-citakan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya juga dilancarkan, dan mudah-mudahan insyaallah jadi penceramah kondang di masa yang akan datang insyaallah.
1: Amin.
0: Nanti kalau saya jadi penceramah mungkin bisa touring dari RRI Padang, RRI Pekanbaru ke RRI lainnya lah gitu, ceramah ya di program ya, Mutiara ya. Tuh Mutiara Pagi ada tuh programnya tuh. Oke, terima kasih banyak Jeffrey. Dan selamat beraktivitas ya. Insyaallah kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia teman-teman dua. Kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Jeffrey tadi, salah satu santri berprestasi yang meraih juara satu lomba ceramah ya di Sumatera Barat sana. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya, dan kamu jangan kemana-mana, stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
3: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
4: Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu mungkin yang sudah selesai aktivitasnya di sore hari ini, teman berdua, sudah gak ada kerjaan lagi, sudah gak ada beban lagi, bisa pulang. Ya, selamat ya menikmati perjalanan pulangnya. Jangan lupa pakai masker, teman berdua, karena asap sepertinya masih cukup tebal ya. Jadi sebaiknya pakai masker untuk menghindari tenggorokan gatel, hidung tersumbat. Ya pokoknya penyakit-penyakitnya bisa muncul karena asap, teman berdua. Masih bareng aku Dito Satriawan sampai nanti 1 jam ke depan ya. Kita masih punya waktu bersama-sama sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Aku kasih lagu yang bikin kamu senang aja deh di sore hari ini. Jangan baper, kata Cola Float featuring Rafael Smash.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu gak bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dorong.

0: bisa nähty kita. Mä oon se orang bosas koko situ. Aina kutsi äänjä tau. Uang sapa halus ditupatnya.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ya, sore hari ini jadi waktu yang santai ya teman-teman berdua ya, untuk melepaskan lelah setelah penat beraktivitas seharian mungkin dari pagi tadi. Tapi kalau dengan cuaca seperti ini, santai-santainya nggak bisa di luar deh ya. Kalau di luar nanti malah banyak asap. Jadi baiknya santainya di dalam ruangan aja ya, sambil dengerin RRI Pro 2 Pekanbaru. Jangan lupa juga untuk kamu download aplikasi RRI Digital teman-teman berdua, karena kamu bisa mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru bahkan RRI seluruh Indonesia dimanapun kapanpun melalui aplikasi RRI Digital nih teman-teman berdua ya. Cuaca kalau dari pantauan sekarang ya di dalam studio masih bukan mendung sini ya, kabutnya kayak masih tebel teman-teman berdua ya. Kapan ini ya akan berakhir ya? Udah 2 hari ini kayaknya gak ada hujan juga nih. Kita doain ya mudah-mudahan segera hujan biar asapnya hilang teman-teman berdua, kabut asap hilang. Terus juga mungkin beberapa titik hotspot api bisa padam juga ya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan.

Teman nomor 2, tahu gak kalian kalau ternyata berbicara depan orang banyak bukan cuma soal berani tampil ya, tapi kemampuan berbicara juga bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menyampaikan pendapat, berdiskusi, sampai menyatakan sesuatu dengan lebih percaya diri, teman nomor 2. Nah, makanya mungkin banyak event-event, lomba-lomba di kalangan anak-anak gitu ya, untuk melatih mereka berbicara di depan umum dan juga belajar bagaimana menyampaikan pesan dengan baik, mengontrol rasa gugup dan juga berani tampil di depan orang lain. Dan itu penting ternyata ya. Nanti ketika sudah dewasa baru terasa manfaatnya seperti apa, teman-teman.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
4: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
3: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
4: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya, teman berdua, sudah pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku pamit undur diri karena sudah selesai tugasku, kewajibanku buat menemani kamu di siang hari tadi ya, sampai sekarang sore. Nanti di jaga malam kamu bakal barengan dengan Gibran, teman berdua. Jadi selamat beristirahat, santai dan enjoy. Tetap di Pradu Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi.

0: gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Lepas-lepas ke Pampat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. We are made kita teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu, teman Pro 2. Yes, di hari Senin ini, di pengawal, di hari weekday teman Pro 2. Ya balik lagi bareng aku, kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi teman Pro 2. Dan kali ini kita bakalan bareng-bareng di tanggal 14 September 2026 dari jam 6 sampai jam 12.30 malam nanti teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nanti kita bakalan seperti biasa untuk mengawali sore hari ini. Udah penghujung sore maksudnya teman Pro 2 ya. Udah untuk mengawali pertemuan kita deh ya. Untuk mengawali di awal ini kita bakalan ada di Pro 2 Unik. Teman Pro 2. Bakalan ada informasi-informasi unik buat kamu teman Pro 2 untuk di sore hari ini, penutup di hari ini teman Pro 2. Dan aku ucapin selamat sore buat kamu dan selamat beristirahat teman Pro 2. Semoga lelah ini menjadi berkah buat kamu. Oke, teman Pro 2 ada Elvin Joe featuring Leona Zen, Can I Call You Mine?

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial.

Temom Pro 2 masih di Pro 2 Unik Temom Pro 2. Kali ini kita bakal bahas satu fakta unik dari salah satu organ di dalam tubuh kita. Ada yang paling penting nih Temom Pro 2. Mata. Yeah. Dan menurut dari dari artikel dari IDN Times Temom Pro 2, ya ternyata mata kita tuh punya beberapa fakta unik. Mata manusia ternyata bisa bekerja dengan sangat cepat. Kita tuh cuman membutuhkan waktu sekitar 1/10 detik untuk melihat sesuatu. Cahaya yang masuk itu bakalan difokuskan ke retina, kemudian informasi tersebut dikirim ke otak untuk kenal apa yang lagi kita lihat. Dan mata itu juga punya kemampuan melihat warna yang luar biasa, Temom Pro 2. Dalam juga disebutkan Temom Pro 2, mata manusia itu diperkirakan mampu melihat sekitar 10 juta warna yang beda-beda. Nih, jadi warna yang kita kenal sehari-hari ternyata hanya sebagian kecil dari kemampuan penglihatan mata kita. Dan ada satu fakta lagi, Temom Pro 2 yang paling menarik ya, berbeda dengan beberapa bagian tubuh kayak hidung dan juga

Telinga nih yang masih ngalamin perubahan ukuran. Dan teman bro 2 ternyata ukuran mata itu berhenti bertambah. Berhenti tambah gede ya, sekitar usia kita tuh 19 tahun.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tuh, minjam 100, Pang.
2: Minjam-minjam. Nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
1: Umak, bukannya Pang lawan kawan. Satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
2: Ada kaya itu, Pang Nangai. Kenapa gerang begesekan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayah kau menjeru masakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua terus gerobaknya kaki tiga jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Masih di Pro 2 Unik Teman Pro 2, kalau kamu pernah dengar istilah sekejap mata gitu ya. Ternyata Teman Pro 2 ada alasan ilmiahnya, karena satu kali kedipan mata itu disebut hanya membutuhkan waktu sekitar 100 hingga 15 milidetik. Cepet banget Teman Pro 2. Dan sampai mungkin kita sendiri tuh gak sadar udah kedip aja Teman Pro 2 ya, saking cepetnya. Dalam satu menit juga rata-rata manusia itu juga berkedip sekitar 15 sampai 20 kali. Kalau dihitung dalam setahun jumlahnya itu bisa mencapai sekitar 4,2 juta kali. Wow, banyak banget. Cara mengganti kedipan mata jadi saldo. Banyak banget Teman Pro 2. Dan kedipnya itu sendiri punya fungsi penting, yaitu untuk ngebantu menjaga mata tetap lembab sekaligus ngelindunginya dari debu, udara, dan juga cahaya yang terlalu terang. Yang gak kalah unik ya, iris mata itu ternyata punya sekitar 256 karakteristik unik. Dan Teman Pro 2, karena pola iris itu setiap orang itu punya banyak banget karakteristik, bagian mata itu juga bisa digunakan untuk ngebantu mengidentifikasi seseorang. Nah, jadi Teman Pro 2, mata itu ternyata nggak sekedar organ aja ya di dalam tubuh kita untuk lihat, tapi dari kedipan sampai pola irisnya itu juga punya banyak banget hal menarik ya. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Satu fakta lagi tuh nomor 2 tentang mata ya. Sebenarnya kita tuh melihat objek ya. Melihat sesuatu tuh nomor 2 dengan bantuan otak. Mata dalam proses penglihatan itu bisa diibaratin kayak kameranya aja teman pro 2, karena mata itu nangkap gambar dari objek yang ada di depan kita. Kemudian ngirimin sinyal ke otak. Nah, abis itu otak yang nerjemahin informasi tersebut itu sampai akhirnya kita bisa ngenalin apa yang lagi kita lihat. Terus uniknya lagi teman pro 2, gambar yang ditangkap mata itu sebenarnya ada dalam posisi terbalik ya di retina. Setelah informasi tersebut diterima, otak itu kemudian memprosesnya sehingga kita ngelihat objek dalam posisi yang benar. Dan ternyata kemampuan melihat warna itu juga berkembang setelah kita lahir. Bahwa ya teman pro 2, bayi itu mulai ngembangin kemampuan, pas kita bayi teman pro 2 mulai ngembangin kemampuan ngelihat berbagai warna sekitar usia 1 minggu. Dan sekitar usia 6 bulan udah bisa ngelihat warna kayak orang dewasa. Nah, banyak banget ternyata ya teman pro 2, fakta-fakta menarik teman pro 2 dari mata kita yang ternyata sangat unik. Dan teman pro 2, kita abis ini bakalan seru-seruan juga. Ada MLZ, ada Music Live Chat di jam 7. Dan nanti kita bakalan ketemu lagi teman pro 2 di jam 8. Karena di jam 7-nya bakalan ada pro 2 Jakarta yang ada di ruang dengar kamu. Kalau gitu teman pro 2, tune in terus. Tetap di pro 2 pekan baru, teman terbaik kamu. I didn't leave a letter on my desk saying goodbye. People think I left even though I'm still here. Pressure made its way through my chest to my heart like a spark does fireworks on the new year. Burning me alive, life imitates art. There are flames on my arms tattooed right here. Bury me alive, disappear underground where they found me before I ever had.

0: Kedua RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar memimpin upacara serah terima jabatan atau sertijab 3 Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek di halaman Markas Komando di Polres Bengkalis pada Senin 14 September 2026. Tiga jabatan Kapolsek yang diserah terimakan yakni Kapolsek Rupat, Kapolsek Siak Kecil, dan juga Kapolsek Rupat Utara. Pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran di lingkungan Polres Bengkalis. Dan untuk jabatan Kapolsek Rupat sebelumnya dijabat AKP Faisal dan kini dipercayakan kepada PS Kapolsek Rupat Ibtu Adrianto. Selanjutnya Kapolsek Siak Kecil yang sebelumnya dijabat Ibtu Bastian Rinaldi diserah terimakan kepada Ibtu Jumardiansyah.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, atlet PWI Biliar Sumatera Barat Paul Henry sukses merebut gelar juara nasional Open Biliar PWI Pekanbaru 2026. Setelah menundukkan atlet PWI Batam Kepulauan Riau Endang ya dalam laga final dramatis dengan skor 7-6 di Golden Break Pekanbaru Minggu 13 September 2026. Sempat tertinggal 3-6, Paul menunjukkan mental juara dengan bangkit menyamakan kedudukan menjadi 6 sama sebelum akhirnya mengamankan game penentuan sekaligus membawa pulang piala Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri.
2: Info Pro 2.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau dan Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan pada Senin, 14 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom Furaya Hotel Pekanbaru tersebut dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat hingga selesai dan dihadiri langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Heri Haryawan didampingi sejumlah pejabat utama Polda Riau. Bakti kesehatan merupakan donor darah berupa donor darah mendapat antusiasme tinggi dari berbagai elemen masyarakat. Peserta tidak hanya berasal dari personel Polri, tapi juga komunitas ojek online, masyarakat umum, petugas kebersihan, masyarakat yang terdampak kabut asap, insan media, ASN pemerintah Kota Pekanbaru, dan juga pemerintah Provinsi Riau, personel TNI hingga pegawai swasta. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katiara Effendi. Gila. Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Alhamdulillah.
0: Kang Adew, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
1: Alhamdulillah Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya.
2: Asli Bandung. Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
1: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
1: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Shock ya?
2: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
1: Beda.
0: Beda ya?
1: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
1: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Dan jalan terus kan.
1: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
1: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adew?
2: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
2: Asik. Jadi aku
0: jaga studio berarti.
2: Jaga studio dong. Gak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul.
2: Asik. Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Maksudnya lebih ke promo ya?
2: Bener banget. Okay. Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
2: Bener banget.
0: In this economy harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan.
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
1: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
1: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Atlet apa tuh?
1: Padel tentunya.
0: Itu dia.
1: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adew.
0: Oke.
1: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
1: Asli,
0: ya.
1: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
2: September ceria ya.
0: Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
2: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya,
0: benar. Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget sih.
0: Banget ya?
2: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang mikir aku ini nih. Sibuk banget juga.
0: Oke.
2: Okay. Kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
1: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana, enggak juga gitu.
0: Cuman
1: dinikmati.
0: Tapi energinya banyak kepake berarti ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Berpikir.
0: Bener.
1: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti enggak kebayang ya?
1: Enggak.
0: Dulu enggak kebayang.
1: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas udah gitu. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
1: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adew udah diajak padel apa belum?
2: Belum nih.
0: Penasaran gak Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
2: Jauh pisan dia jauh. Dari, iya di aku di Bandung
0: kan. Oh, beliau ini bisa Jakarta. Lah Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Asik, nanti kita padahal bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget gak sih?
1: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Oh, iya, masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget ya.
2: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
2: emang
0: piton gitu Kang.
1: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
1: Mamalia.
0: Oh.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius Kang?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Okay,
2: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Burung hantu.
0: Burung
2: asal
0: hantu
2: Sumatera.
0: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
2: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
2: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke, jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan, oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
1: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik rekap sales ya.
1: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
1: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
1: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
2: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya.
0: Okay.
2: Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
2: Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
2: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
2: tapi
0: yeah?
2: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
0: Oke.
2: Okay, ya.
0: Okay.
2: Di sana kita bikin aransemen, jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
2: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
2: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
2: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Ada banget ya kita.
1: Soalnya
2: ya,
1: biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
1: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
1: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
2: Lancar banget alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
2: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Pro2 Music Live Chat dan masih di Pro2 seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh pendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, dititip pesanin ya sih sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir
2: nanti. Lagi lagu-lagu
0: butterfly
2: era.
0: Nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Percintaan, bener banget.
2: Aku dan kamu, semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kotiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Banget. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya udah jadi, udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin jarak, guide.
1: Jarak gas ya. Okay, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah gak lama lagi.
2: Dateng ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak yaudah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, 2 jam enggak, selesai itu.
2: Dua, tiga jam, setengah sesi. Kan satu sesi dua jam, setengah sesi.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak puisi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh, yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu iya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Ada ya. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi ya.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Terus gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu.
0: Tapi
2: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi
0: universal banget ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara gak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
1: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katiara nggak tahu awalnya.
2: Betul. Tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
2: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
2: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
1: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
1: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh ya seru udah.
0: Gitu. Cuma
2: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi,
2: wah apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kang.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari teman produa dan juga Adilusius.
1: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
1: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
1: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih, katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga, kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV?"
1: Okay. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Okay.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Udah ada niatan untuk MV ya.
1: Udah ada.
0: Tinggal shoot berarti.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
3: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
3: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole.
0: Nah,
3: waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Kasian
3: kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
3: Nggak mau ngejanjiin.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
3: Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
3: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
3: Nggak berani garansi gitu
0: ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang di bawah
3: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
3: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adi dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus ya pertanyaannya.
2: Deep sekali.
0: Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Gimana ya?
0: Mungkin
2: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun, ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini adalah proses kita masih menuju puncak.
2: Kita masih terus akan naik gitu.
3: Dan insyaallah
2: mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja jalan slow, sambil slow. Nyanyi gitu.
2: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Itu. Nah kalau dari Kang Adil,
3: aku percis banget sama Tiara ya. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
3: banget.
0: Berliku,
3: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu, sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
3: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak banget ya.
3: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
3: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi oh iya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
3: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
3: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
3: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke.
3: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Oke, okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu, jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya?
2: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya, pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan, mungkin bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
2: Udah gak?
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu, oke. Teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adil. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adil featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih lagi di Jaga Malam, teman Pro 2. Kali ini ya baru masuk ke Jaga Malam ya, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Pekan Baru. Tadi kita udah seru-seruan bareng di Pro 2 Jakarta untuk di MLC Music Live Chat. Gimana teman Pro 2? Semoga menghibur malam hari kamu yang lagi capek-capeknya di hari Senin ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kayak biasa dan seperti biasa ya, untuk hari Senin malam bakalan ada program obrolan komunitas. Kali ini spesial komunitas sosial, teman Pro 2. Nanti kita bakal membahas salah satu komunitas sosial mungkin yang ada di Pekan Baru juga, teman Pro 2. Kalau itu sambil ditemenin ya sama lagu-lagu yang bakalan enak banget didengerin malam hari ini, teman Pro 2. Dan aku ucapin selamat malam buat kamu, selamat beristirahat, selamat menikmati waktu malam kamu, teman Pro 2, dengan apapun kegiatan kamu hari ini. Semoga happy-happy aja. You don't want this. From where I'm from, let it change, stay constant. Mean little monsters, flaunters, drinkers, pothead, conscious, conquers. But it's

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ah, kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, hey. Diam sudah. Macet, terus masak.
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

aja. Masih di obrolan komunitas sama Pro 2, spesial komunitas sosial. Dan malam ini teman Pro 2 kita bakalan kenalan sama salah satu komunitas atau wadah baru yang menarik untuk kita kenal teman Pro 2, yaitu Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru. Kalau dengar kata literasi mungkin yang kepikiran ya sama kita tuh kayak ada buku-buku, ngebaca, nulis, segala macamnya itu teman Pro 2 ya. Tapi ternyata teman Pro 2, sekarang makna literasi tuh udah jadi jauh lebih luas loh sebenarnya. Forum ini tuh dikukuhkan ya sama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho pada 17 Juni 2026 lalu ya, bertepatan dengan Festival Literasi Kota Pekanbaru. Simpelnya, forum ini tuh jadi tempat berkumpulnya berbagai pegiat dan juga komunitas yang punya perhatian terhadap literasi. Nah, jadi komunitas baca, pegiat sastra, seni, budaya, pendidikan, sampai juga komunitas digital tuh bisa saling connect satu sama lain. Tujuannya tuh biar mereka tuh nggak jalan sendiri-sendiri teman Pro 2. Ada tempatnya gitu ya, ada ruangnya untuk bertukar ide, bikin program bersama, dan juga memperluas kegiatan literasi sampai ke masyarakat. Nah ini teman Pro 2. Bukan cuma sekedar forum-forum kumpul komunitas aja, tapi diharapin ya jadi wadah kolaborasi untuk nguatin budaya literasi di Pekanbaru.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

lanjutin ngomongin soal tujuan utamanya Taman Prodo adalah untuk ningkatin masyarakat, minat masyarakat ya terhadap membaca, menulis, dan juga berdiskusi, terutama di kalangan generasi muda. Wali Kota Pekanbaru juga berharap forum ini tuh bisa jadi panutan sekaligus penggerak budaya gemar membaca di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga di masyarakat. Menariknya lagi Taman Prodo, literasi yang dimaksud ini juga gak sebatas ngebaca buku aja. Karena Ketua Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru ya, Mulyati juga bilang forum ini tuh bisa menghimpun pegiat dari berbagai bidang. Mulai dari sastra, seni, budaya, sampai juga komunitas digital. Yang artinya Taman Prodo bentuk literasinya itu bisa ngikutin perkembangan zaman. Jadi ya dinamis ya Taman Prodo. Sekarang kita tuh nggak cuma ngebaca buku aja, tapi juga ngebaca informasi di media sosial, nonton video, bikin konten, sampai diskusi di ruang digital. Karena itu Taman Prodo, forum ini tuh bisa diharapin ya, bisa ngebangun masyarakat Pekanbaru yang gemar membaca, yang kreatif.

0: 02. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

nih dari komunitas dan juga forum tadi Teman Pro 2. Mereka ini udah ngebikin beberapa kegiatan ya. Contohnya aja Teman Pro 2 kayak di Festival Literasi Kota Pekanbaru 2026 ya, yang udah menghadirkan berbagai kegiatan kayak lomba resensi buku, lomba konten video literasi, lomba bertutur, pelatihan menulis, dan juga kegiatan literasi informasi. Nah, kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh bisa semakin berkembang sebenarnya Teman Pro 2 ketika komunitas itu saling berkolaborasi. Misalnya komunitas baca ya bekerja sama bareng komunitas seni, komunitas digital bisa ngebikin kelas terus ngebuat konten edukatif, atau pegiat literasi bareng sekolah bareng sekolah dan juga taman bacaan mengadakan kegiatan untuk anak-anak. Dan yang ingin didorong kegiatan kayak gini tuh nggak cuman langsung di pusat kota aja, tapi bisa menjangkau masyarakat sampai tingkat kelurahan. Jadi literasi itu memang benar-benar hadir dengan kehidupan kita sehari-hari Teman Pro 2 ya, dalam kehidupan bermasyarakat juga.

Yang menarik dari forum komunikasi pegiat literasi Pekanbaru teman Prodo adalah gimana literasi itu coba dibangun sebagai gerakan yang bersama gitu teman Prodo. Karena kalau ngomongin literasi, tanggung jawabnya itu bukan cuma milik perpustakaan atau pemerintah atau ya orang-orang yang punya buku gitu teman Prodo. Enggak, karena ada sekolah, keluarga, komunitas, pegiat seni dan budaya, taman bacaan, sampai kita tuh sebagai pengguna media sosial itu punya yang namanya tanggung jawab untuk literasi. Apalagi sekarang itu informasi datang setiap hari dan cepat banget teman Prodoah ya. Megang HP sebentar aja udah muncul notif. Satu notifikasi itu udah termasuk satu informasi yang masuk ke otak kita teman Prodoah. Nah kayak gitu ya, jadi ya kita tuh bisa nemuin berita, opini, video dan juga mungkin ya macam-macam konten cuman dari HP aja. Makanya kemampuan untuk membaca dan juga memahami informasi itu jadi semakin penting. Forum ini tuh diharapin bisa jadi tempat berbagai pihak untuk saling connect dan juga kehubung teman Prodoah, berbagi pengalaman, terus juga ngebikin kegiatan yang benar-benar dirasain manfaatnya sama masyarakat. Dan mungkin ukuran keberhasilan itu bukan cuma berapa banyak buku yang dibaca aja, tapi juga seberapakah efektifnya dan juga apakah semakin banyak orang yang mau belajar, mau berdiskusi, mampu nyaring informasi, dan juga akhirnya ikut untuk nyiptain sesuatu yang bermanfaat. Dan teman Prodoah, kita kalau dulu untuk keperluan komunitas di malam hari ini, untuk di malam hari ini tadi teman Prodoah kita ngebahas salah satu komunitas literasi ya. Oke, okay. Kalau gitu nomor 2 nanti kita bakal lanjut lagi di jam 9. Masih bakalan ada bareng aku juga di Jaga Malam nomor 2 di bagi-bagi bahas gini, bahas gitu.

Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya, teman-teman Pro 2. Masih di Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Kali ini di Jaga Malam jam 9 bakalan ada bagi-bagi buat kamu. Bahas gini, bahas gitu. Nanti kita bagi-bagi cerita aja ya, teman Pro 2 ya, untuk malam hari ini buat menemani kamu. Iya, teman Pro 2. Dan gimana kabarnya malam hari ini? Semoga happy-happy aja, semoga enjoy-enjoy aja. Meskipun sekarang malam Selasa dan besok harus melakukan pekerjaan dan kegiatan orang dewasa ya. Apalagi buat kamu yang besok masih kerja, teman Pro 2 ya, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap hebat, teman Pro 2. Malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja, nanti kamu juga bisa masukin mungkin lagu favorit kamu malam hari ini, teman Pro 2. Langsung aja di typing-typing, teman Pro 2. Kalau gitu sambil aku

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Masa muda itu memproduce jadi salah satu fase di mana kita tuh punya banyak banget kesempatan buat nyobain banyak hal baru. Gak harus sesuatu yang gak pernah kamu pikirin sebelumnya atau sesuatu yang gak bisa kamu capai. Kadang pengalaman sederhana itu justru bisa bikin kita tuh lebih kenal sama diri sendiri. Dan teman berdua, ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa kamu coba selagi kamu masih muda nih ya. Masih banyak banget hal yang mungkin bisa kamu coba sebelum waktunya nanti kamu udah udah kepala tiga ke atas ya teman berdua. Dan itu mungkin agak jadi sedikit susah untuk nyobanya lagi. Yang pertama teman berdua ya, salah satunya adalah untuk pergi ke tempat baru sendirian. Gak perlu langsung yang jauh-jauh kayak mungkin keluar kota gitu ya. Gak harus kayak gitu teman berdua. Karena bisa dimulai dari pergi ke tempat yang belum pernah kita datengin, explore ya seharian, atau cuman sekedar nyoba ngelakuin perjalanan tanpa ditemanin teman. Ya cuman sekedar me time aja kali teman berdua ya, lagi solo riding di teman di malam-malam hari ya, sendirian aja buat melepas penat. Itu juga udah termasuk sih. Ya mungkin di situ kita tuh bisa belajar ya untuk nentuin pilihan kita sendiri. Mau makan di mana, mau pergi kemana, ngatur waktunya juga sendiri. Sampai nyari solusi kalau ada rencana yang ternyata nggak jalan sesuai harapan. Dan yang gak kalah penting, kita tuh jadi belajar nyaman sama diri sendiri. Pasti buat kamu yang sering banget dan selalu sendiri, relate banget nih teman berdua ya. Kayaknya untuk kamu yang jomblo atau ya untuk kita-kita ini ya teman berdua, kalau sendiri itu kayaknya udah biasa banget gak sih? Kemana-mana juga. Dan ternyata ngelakuin sesuatu sendirian itu so far gak selalu bikin kita tuh selalu kesepian gitu. Kadang justru dari situ kita tuh punya kesempatan buat nikmatin sesuatu sesuai sama cara kita sendiri. Tapi minusnya teman pro 2, kadangnya kita tuh ngerasa kayak feeling lonely. Ya mungkin bukan kadang lagi ya, sering. Butuh seseorang juga, itu juga perlu sih. Tapi kalau buat kamu yang sering banget sendiri dan juga nyaman sama hal itu, gak ada salahnya juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

Pengalaman kedua yang bisa kamu cobain teman pro 2 bisa dicoba ya adalah cari hobi yang benar-benar baru. Coba aja dulu ingat-ingat teman pro 2, ada gak sih aktivitas yang selama ini kita tuh cuman ngeliatin orang aja untuk ngelakuin hal itu, tapi tuh sebenarnya kita tuh gak pernah mainin dan juga nyoba gitu. Kita tuh cuman bisa ngeliatin aja dan malah justru itu tuh malah bikin kita penasaran teman pro 2. Misalnya ya belajar masak, lukis, ya main alat musik, atau apa ya, bikin sesuatu kali itu teman pro 2, ya jualan mungkin juga bisa gitu ya, fotografi, ya editor gitu teman pro 2, atau ngebelajar apapun deh yang pernah kamu rasa kamu tuh tertarik sama hal itu. Gak perlu harus yang kita tuh, gak harus kompe banget teman pro 2, gak harus yang harus jago banget nanti kita ngelakuin hal itu tuh harus, wah ini harus jago nih aku nih, oh gak juga. Justru serunya tuh ada di prosesnya teman pro 2, ketika kita tuh masih belajar, masih salah, dan juga masih nyari-nyari cara yang paling cocok. Karena dari nyoba sesuatu yang baru, kita tuh bisa nemuin ya kemampuan atau minat yang sebelumnya nggak pernah kita sadarin. Kalau ternyata cocok ya kita bisa lanjutin, kalau ternyata nggak cocok ya juga nggak masalah gitu ya. Setidaknya ya at least teman pro 2 kita tuh jadi tahu kalau hal tersebut itu memang bukan sesuatu yang pengen kita tekunin. Jadi masa muda tuh nggak harus selalu tentang nyari sesuatu yang langsung menghasilkan aja teman pro 2. Kadang untuk nyoba sesuatu hanya karena rasa penasaran itu juga merupakan sebuah apa ya, sebuah kayak pengalaman yang berharga nggak sih teman pro 2?

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pengalaman selanjutnya itu nomor 2, kalau ada kesempatan ya tinggal jauh dari rumah untuk sementara. Kalau ada kesempatan nomor 2. Untuk sebagian orang mungkin kerasa cukup sedikit challenging kali nomor 2. Sedikit menantang ya. Tapi justru karena itulah nih ada banyak banget hal yang bisa dipelajarin. Ketika tinggal di sendiri atau jauh dari keluarga, kita tuh mulai berhadapan sama rutinitas yang sebelumnya mungkin sering dibantu sama orang lain. Mulai dari ngatur kebutuhan sehari-hari, jaga tempat tinggal, tetap rapi gitu ya, sampai ngatur pengeluaran. Kita tuh juga belajar untuk nyesuaiin diri dengan lingkungan dan juga kebiasaan yang baru. Nah, dari situ, biasanya kita tuh bisa mulai nemuin ternyata ada banyak hal yang sebenarnya kita tuh bisa lakuin sendiri. Dan pengalaman kayak gini tuh bukan berarti harus langsung ngerantau yang cukup jauh, bisa juga untuk ngelaluin kesempatan kayak tinggal sementara di kota lain ya. Untuk pendidikan, untuk kerjaan, untuk kegiatan, atau cuman pengalaman tertentu. Nah, anak kos rantauan ini nomor 2 pasti udah relate banget gitu ya. Yang intinya, keluar dari lingkungan yang sudah familiar itu bisa ngebikin kita tuh bisa belajar lebih mandiri, sekaligus lebih kenal sama kemampuan diri sendiri.

Nih, ada dua pengalaman terakhir Teman Pro 2 yang bisa kamu coba. Tapi sedikit menantang kali ini Teman Pro 2. Yang pertama ini adalah untuk berani ngambil kesempatan yang awalnya bikin kita takut. Nih, misalnya buat ikut kompetisi, nyoba proyek baru, ngomong di depan banyak orang, atau daftar ke sesuatu deh yang sebenarnya kita tuh pengen Teman Pro 2. Tapi karena tertunda, karena takut-takut Teman Pro 2. Takut ini, takut itu gitu ya. Jadinya nggak pernah kesampaian. Ya, coba aja Teman Pro 2. Karena gagal itu wajar, tapi kalau terus nunggu sampai benar-benar nggak takut, bisa jadi ya kesempatan itu tuh yang nggak bakal ada lagi di kehidupan kamu. Terus satu lagi Teman Pro 2, belajar untuk ngebikin keputusan berdasarkan pilihan kamu sendiri. Bukan berarti kamu tuh harus ngabaikan nasihat orang lain, kita tuh tetap bisa aja dengerin masukan, mempertimbangkan risiko, terus ya untuk nentuin pilihan yang menurut kita tuh paling tepat. Karena pada akhirnya, kita tuh juga perlu ya tanggung jawab sama keputusan kita sendiri. Nah, jadi dari 5 pengalaman tadi sebenarnya ada satu benang merahnya nih Teman Pro 2. Masa muda, Teman Pro 2, masa muda, anak-anak muda. Bukan soal harus punya ya sebanyak-banyaknya pengalaman. Gak harus banyak pengalaman Teman Pro 2, tapi tentang untuk memberi diri sendiri ruang untuk nyoba, untuk belajar, untuk gagal, ya untuk beradaptasi, dan juga untuk nemuin apa sih yang sebenarnya kita tuh pengenin gitu. Gak harus nunggu semuanya harus sempurna. Kadang pengalaman terbaik itu justru dimulai dari satu langkah kecil yang awalnya kita ragu untuk melangkah Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 nanti kita lanjut lagi ya untuk di sepada lagi. Udah semalam ini sepada ya iya Teman Pro 2. Untuk dibagi-bagi Teman Pro 2 masih ada bagi-bagi lagi untuk sejam. Dan untuk lagi sejam Teman Pro 2 aku nemenin kamu dari ruang dengar kamu.

Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Gimana hari ini teman Pro 2? Biasanya jam segini kayaknya udah pada ngantuk kali sama Pro 2 ya. Karena ya paginya capek, siangnya capek, sorenya capek, malamnya cepet ngantuknya. Tapi buat kamu yang tetap nggak bisa tidur teman Pro 2, ya udah jangan minum kopi teman Pro 2 yang terlalu berlebihan ya, jangan berlebih banget, nanti takutnya ya itu besok masih harus masuk kerja, malamnya dipuas-puasin buat minumin americano kopi hitam tanpa gula. Waduh. Tapi kalau buat hari ini lagi ngelembur ada tugas ya it's okay teman Pro 2. Ya buat kamu yang mau tidur lebih awal ya kalau bisa dihindarin aja. Oke teman Pro 2, masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga teman Pro 2 kayak tadi ya. Dan untuk nemenin waktu malam kamu, kita dengerin dulu satu lagu dari Joe Jonas, Not Alone.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Malam ini teman berdua kayaknya kita bakal ngobrolin satu topik yang sering banget mungkin kita dengar di kehidupan kita sehari-hari, ya kehidupan sosial tentunya teman berdua. Ngomongin antara hubungan yang sehat teman berdua. Biasanya kita tuh kayak langsung mikir kayak rasa-rasa nyaman gitu teman berdua dalam hubungan, kayak soal perhatian, rasa sayang, atau ya seberapa sering gitu ya seseorang itu bisa menghubungi kita. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting teman berdua, kita tuh bisa jadi diri sendiri atau enggak ya di dalam hubungan itu. Nah, ini juga ada hubungannya sih sama berdua, sama hubungan yang sehat. Dan menurut dari Very Well Mind, hubungan yang sehat itu dibangun dari kepercayaan, keterbukaan, dari rasa hormat, dari kasih sayang, dan juga komunikasi yang baik. Good communication lah ya teman berdua. Nah, salah satu tandanya adalah kita tuh nggak ngerasa harus jadi orang lain untuk bisa diterima di dalam hubungan itu teman berdua. Misalnya nih, kamu kayak harus menjadi seorang lain, menjadi seseorang yang itu tuh bukan diri kamu sebenarnya. Misalnya kamu jadi lebih, ya intinya kamu tuh jadi lebih banyak memakan energi untuk di hubungan itu. Nah, itu sebenarnya bukan hubungan yang sehat sih menurut aku teman berdua. Bukan menurut aku sih ya, menurut Very Well Mind teman berdua. Ya, kita tuh tetap bisa punya hobi sendiri, punya teman, punya kesibukan, dan juga punya pendapat yang beda. Karena dekat dengan seseorang itu bukan berarti seluruh kehidupan kita tuh harus jadi milik hubungan tersebut. Buat kamu nih punya yang punya hubungan yang pasangannya posesif banget, nggak usah terlalu posesif ya. Karena setiap orang tuh punya kehidupannya masing-masing. Justru hubungan yang sehat itu ngasih ruang buat masing-masing orang buat berkembang. Coba aja dulu perhatiin teman berdua. Ketika kita tuh lagi sama orang tersebut tuh, kamu tuh ngerasa semakin nyaman jadi diri kamu sendiri, atau malah terus-terusan kamu tuh ngerasa harus memenuhi ekspektasi tertentu nggak sih teman berdua? Coba deh dipikirin lagi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Iya.
3: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia ngecat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
1: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
3: Iya ma. Maaf.
4: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
5: Bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Nah, selanjutnya ada dua hal yang kelihatannya bertolak belakang teman pro 2, tapi sebenarnya bisa jalan bareng-bareng. Salah satu lagi tanda-tanda teman pro 2 untuk kamu nih yang lagi di healthy relationship, hubungan yang baik dan hubungan yang tidak toksik teman pro 2. Ini adalah kepercayaan dan juga batasan. Kalau kita tuh percaya sama seseorang teman pro 2, bukan berarti kita tuh harus tahu semua hal yang dia lakuin tiap menit, tiap saat, tiap detik. Ya harus laporan terus gitu ya teman pro 2. Dan gitu juga sebaliknya, ngejaga privasi itu bukan berarti otomatis kita untuk nyembunyiin sesuatu. Setiap orang itu tetap punya yang namanya ruang pribadi, yang namanya ya waktu buat sendiri gitu. Misalnya punya waktu sendiri ya me time gitu, atau ketemu teman, jalanin hobi, atau cuman punya batasan terhadap barang dan juga akun pribadi. Yang penting batasan tersebut itu dibicarain dan juga saling dihargai aja sih keputusannya teman pro 2. Tapi kalau dianya nggak bisa untuk menghargai, ya you know teman pro 2, kamu tahu. Berarti itu gak sehat sih. Kayak gitu. Nah, karena hubungan yang sehat itu bukan tentang ngawasin satu sama lain. Bukan juga tentang kalau kamu sayang aku, berarti kita tuh harus tukeran akun gitu. Gak kayak gitu juga sama pro 2. Biar dipantau DM-nya ya. Ya, kepercayaan itu justru tumbuh ketika kita tuh ngerasa aman tanpa harus terus-menerus untuk mengontrol orang lain. Jadi, punya hubungan dekat itu tetap boleh punya ruang sendiri, punya ruang privasi, punya ruang pribadi gitu ya. Karena dekat itu bukan berarti kita harus kehilangan privasi.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bye.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kalau nggak mau jadi back to be friends sama produe, sebaiknya kita tuh lebih tahu dulu ya hubungan yang sehat itu gimana. Masih mending ya jadi teman daripada nanti jadi asing sama produe. Yo. Ya namanya juga hubungan sama produe, pasti ada ya waktunya kita tuh kayak berselisih gitu ya. Ada waktunya kita tuh lagi ada masalah-masalahnya, beda-beda pendapat. Karena gak mungkin sih setiap saat kita tuh punya pandangan yang sama tentang semuanya. Nah ya, hubungan yang sehat itu bukan berarti kita tuh gak pernah konflik sama produe. Yang penting adalah gimana konflik itu ya diselesaikan. Ketika ada masalah ya kita tuh bisa apa ya kayak ngobrolin sih teman produe tanpa saling untuk ngerendahin, untuk ngancem atau bahkan untuk nyerang pribadinya. Misalnya nih ada sesuatu yang nggak disukain atau ya hal apapun gitu teman produe, kita tuh lagi beda pendapat atau ada satu hal yang bikin kita tuh marah besar ya. Kita tuh masih bisa ya untuk disampaikan dengan cara yang jelas, yang satu ngedengerin, yang lain itu juga punya kesempatan buat ngejelasin. Selama belum selingkuh ya kali teman produe. Kalau selingkuh biasanya kayaknya udah nggak bisa lagi nih dijelasin gitu ya, mau di gimana pun juga. Dan kalau belum nemuin titik temu, bukan berarti salah satunya harus selalu menang. Karena tujuan komunikasi itu bukan nenangin perdebatan, itu teman produe. Yaitu untuk bisa saling sama-sama ngedengerin. Tujuannya nih adalah saling untuk memahamin dan juga cari jalan keluar. Nah itu teman produe. Selain komunikasi, rasa hormat juga penting. Kita tuh gak boleh setuju dengan pilihan seseorang, tapi tetap bisa menghargai dia sebagai individunya. Nah, jadi kalau dalam hubungan kamu bisa beda-beda pendapat tanpa ngebuat satu sama lain ngerasa dikecilin ya, dikucilkan, merasa kecil ya, itu adalah salah satu tanda yang cukup baik teman berdua.

Yang terakhir, hubungan yang sehat adalah hubungan yang butuh rasa sayang dan juga usaha dari kedua orangnya, teman pro dua. Ya nggak harus selalu seimbang tiap saat ya. Ada kalanya kita tuh yang lebih banyak ngasih perhatian, ada juga waktunya tuh kita juga yang ngasih butuh didengerin dan juga didukung. Yang penting jangan sampai hubungan itu kerasa kayak cuman satu orang aja gak sih teman pro dua yang terus berusaha untuk mempertahankan semuanya. Perhatian itu juga gak harus selalu dalam bentuk yang besar. Kadang karena dengan cukup dengan dengerin cerita untuk menghargai waktu, ngingat-ngingat hal kecil atau ya cukup hadir ketika orang tersebut itu memang ngebutuhin dukungan, itu udah disebut sebagai perhatian. Dan mungkin ini yang perlu kita ingat, hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang setiap harinya selalu harus sempurna ngejalanin ya teman pro dua. Tetap ada yang namanya beda pendapat, ada kecewa, ada hari ketika yang sama-sama capek. Tapi ya di tengah semua itu masih ada rasa hormat, masih ada kemauan untuk ngobrol, dan juga masih ada ruang untuk saling memahamin. Karena pada akhirnya hubungan yang baik itu bukan tentang hubungan yang ya nemuin seseorang yang selalu ngebikin kita bahagia teman pro dua, tapi tentang nemuin hubungan yang ngebikin kita tuh ngerasa dihargai, didengerin, dan juga tetap bisa jadi diri sendiri. Dan kalau hubungan itu ngebikin kita tumbuh tanpa harus kehilangan diri sendiri, mungkin disitulah kita tahu teman pro dua, kita tuh lagi berada di tempat yang baik. Dan teman pro dua, thank you buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 6 tadi di pro dua unik teman pro dua. Dan saatnya aku harus pamit dari rumah dengan kamu teman pro dua, karena sudah waktunya aku harus pergi. Besok kita masih ketemu lagi teman pro dua, lusa ya. Kalau gitu teman pro dua, thank you buat kamu yang udah stay bareng aku. Dan juga malam ini teman pro dua, aku ucapin selamat malam dan selamat beristirahat, beraktivitas malam dan apapun itu teman pro dua. Selalu happy-happy aja. See you next time teman pro dua, bareng aku Gibran Wahyu. Pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: 2 Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 14 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, 15 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Kedua FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKADI Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. I have

Sains menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

0: lagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di pulau tersebut. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio Pontianak, Jilik Riwut, Palangkaraya, dan Haji Hasan. Sampit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudi Setiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. 3 orang pengedar narkotika berhasil diamankan Satras Narkoba Polres Kepulauan Meranti. Ketiga pelaku masing-masing berinisial AF 22 tahun, M 30 tahun, dan EA 43 tahun diamankan beserta 5 butir pil ekstasi dengan berat kotor sekitar 2,83 gram serta 3 unit handphone. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 5 butir ekstasi yang dikemas dalam plastik klip bening. Polisi kemudian melakukan pengembangan. Dari pemeriksaan awal, AF mengaku mendapat ekstasi tersebut dari M. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP GD Prasetya Adi Sasmita, melalui AKP Jimmy Andre, menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Satres Narkoba memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Ketemu lagi nih bareng aku di pagi hari ini sebagai teman terbaik kamu yang akan menjadi teman terbaik kamu lagi nih bilangnya. Aku temani kamu dari tadi sebenarnya teman Pro 2 pukul 5 sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wih, tadi memang asapnya agak tebel nih ya. Waktu aku berangkat tadi sekitar jam-jam 4.30 itu benar-benar kerasa. Padahal masih gelap teman berdua, tapi kerasa banget asapnya tuh tebel teman berdua. Ini kayaknya harus lebih banyak upaya yang kita lakukan biar kita nggak jatuh sakit ataupun kena ispa ya. Minimal pakai masker dan banyak minum air putih teman berdua. Yuk pagi ini aku temanin kamu, mau aktivitas ngapain ini? Ada yang mau sekolah mungkin ya, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja. Oke, aku kasih lagu aja ya di awal ini biar kamu makin semangat.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Kamera rolling, action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
5: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Sony bisa dipecah belah,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

ini masih merasa malas teman berdua. Malas mau ngapa-ngapain. Padahal tugas ada, kegiatan ada, target ada. Tapi rasanya pengen rebahan aja ya. Apalagi mungkin cuacanya sangat mendukung, dingin, terus kabut asap juga, itu mungkin males gitu rasanya mau ngapa-ngapain ya kan. Nah di saat seperti itu teman berdua, kita membutuhkan sesuatu yang namanya motivasi diri. Widih, ya. Sebenarnya kenapa sih kita perlu memotivasi diri teman berdua? Karena kan tidak setiap hari kita punya semangat dari orang lain ya. Apalagi buat kamu yang jomblo. Wow, siapa yang nyemangatin kamu? Hah? Kucing? Gak ada kan? Ada kalanya teman gak bisa menyemangati kita. Ada kalanya keadaan juga gak sesuai harapan. Bahkan ada saatnya usaha yang kita lakukan mungkin belum menunjukkan hasil. Iya sih ya kan? Nah disitulah kita belajar untuk mungkin memotivasi diri kita sendiri teman berdua. Kalau belum berhasil di hari ini, harus bisa mencoba lagi dan harus punya target berhasil di kemudian hari. Memotivasi diri bukan berarti kita harus selalu merasa kuat atau harus selalu bersemangat ya. Kita juga boleh kok merasa lelah, boleh merasa kecewa. Tapi jangan sampai satu kegagalan membuat kita berhenti selamanya teman berdua. Waduh, ya kan? Setuju gak tuh?

0: Music.
1: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang, global.
1: Iya. Yeah.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali

Memotivasi diri bukan berarti kita harus merasa kuat dan harus selalu semangat, teman Pro 2 ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, namanya manusia itu kadang kita bisa lelah, bisa kecewa, tapi yang penting jangan sampai sebuah kegagalan itu membuat kamu berhenti selamanya. Karena kadang yang buat orang itu berhasil bukan karena dia selalu punya semangat yang besar, tapi karena dia melangkah walaupun semangatnya sedang kecil kayak di pagi hari ini. Kalaupun kamu semangatnya sedang kecil di pagi hari ini tapi kamu melangkah terus, itu mungkin jadi salah satu ciri kamu bakal sukses ke depannya, teman berdua. Dan ingat, jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kamu dengan perjalanan orang lain. Tiap orang pasti punya waktu dan juga punya prosesnya masing-masing, teman berdua. Jadi ya jangan dibanding-bandingkan lah ya. Ojo dibanding-bandingke, itu kalau kata Farel Prayoga. Pokoknya apapun yang kamu perjuangkan di hari ini, mudah-mudahan bisa menemukan jalannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu mungkin yang sedang bersiap-siap berangkat beraktivitas, ya udah segera berangkat. Karena sekarang udah hampir jam 7, jam 6 lewat 50. Bentar lagi jam 7, nanti rame jalanan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Game over.
6: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
7: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
6: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
8: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
1: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.